Di zaman dahulu, ada seorang pemuda bercita-cita bahwa ia akan banyak bersedekah atau berinfak bila sudah menjadi hartawan. Tetapi ketika ia telah dikaruniai Allah kekayaan yang melimpah, ia lupa bersyukur kepada Allah, sehingga akhirnya ia menjadi orang kikir. Ternyata kekayaan belum tentu dapat melunakkan hati seseorang menjadi dermawan. Karena itu, dalam surat Al-Imran ayat 134, Allah berfirman,

0: orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan menahan marah dan suka memberi maaf kepada manusia. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Haul sesepuh Kecamatan Bergas di halaman kantor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, tanggal 13 September, jam 7 pagi. Haul Lo Gender bertempat di lingkungan RT3 RW 11 Desa Tuko Kecamatan Pulau Kulon, tanggal 13 September, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Haji Ali Mahfud dan Haja Nazilah di rumah Ibu Musafifah Jungsemi Wedung, Demak, tanggal 13 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Haji Rosidi dan Mas Saih di rumah Haji Safi'i Botosengon Dempet, tanggal 15 September, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi radhiyallahu an serta Haul Kecamatan Tegowanu di halaman Masjid Al-Ikhlas Desa Gebangan Kecamatan Tegowanu tanggal 16 September. Haul Kiai Haji Asmuni di Masjid Al-Hidayah Tanggung Anyar Karangrejo Wonosalam tanggal 20 September waktu Ba'dal Isya. Majelis Welasan Al-Fitrah Metese Semarang di Tembalang, Semarang, tanggal 22 September, dimulai sholat maghrib berjamaah. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur, Ruwit, Wedung, Demak, tanggal 27 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, tanggal 27 September, mulai jam 7 pagi. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan Ruhaniyah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، para ikhwan akhwat, ingkang kawula mulyakaken, wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah ngeten kelas kula kali jenengan, yeah. Tandane tartib tartil wacane dadekno tumakninah atin anggota badane saatine. Sing pertama napa? Wekdal zikir. Napa male wekdal ibadah salat dhateng Gusti Allah dibayangno tulisane. Nggih. Sampeyan maca bismillahirrahmanirrahim. Sampeyan eling-eling tulisane. Mboten napa-napa, sampeyan paksa. Nggih ta? Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu, sampean eling-eling ya apa tulisane alhamdulillahi rabbil alamin. Ben? Gitu, nggih sampean nggih poksa-poksa pun gitu. Mun sampean melek, kate melek titik buyar. Gitu. Ken nek sampean pun munggah, nek pun munggah baru mulai sampean tambah dikongkon sabar. Napa dikongkon sabar tu makninah? Maknani sing diwaca. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekabehing puji kagunganing Gusti Allah. Monggo. Nggih ta? Arrahmanirrahim. Rada cepet. Nggih, bayang kudu mualah kok. Nggih, mek pun munggah malih, sampean engke napa digathukno karo awake. Nggih ta? Digathukno. Ya napa cara gathukno niku? Ditemoknoe alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kula sampun panjenengan paringi cekap ya Allah. Dikatokno. Arrahmanirrahim. Geta. Wong kula niku koyok ngeten ya Allah, sik kathah laline, kathah dosane, kathah ngetene ya Allah. Tapi sik tetep ngeten kula ya Allah, sik panjenengan paringi cukup pancen panjenengan ya Allah. Arrahmanirrahim. Mungkin mundak dhewe maliki yaumiddin. Terus niki ngen niki. Gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wis mapan kabeh kedorong maliki yaumiddin, njaluke gak macem-macem. Wis gathuk karo Gusti Allah, wis lenggah ana ngersanipun Gusti Allah, sing dijaluk cuma siji tok, ihdinas siratal mustaqim. Gaya apa pinter? Gaya apa cukup sekabehe? Mek gak dituntun karo Gusti Allah. Lho ngeten jawabane niku. Ihdinas siratal mustaqim, alon-alon. Jadi kula kali sampean niku sik mbutuhno telung perkara. Tashihun niyah wa tashihut tawakkul wa tashihul ubudiyah. Saman kali kula sik butuh niku mungkin alon-alon dhisik. Pun nggih. Jadi cara sing pertama niku napa? Ayo maksakno atine, pikirane ngeling-ngeling dhateng tulisan ingkang dipun waos, dibayangno. Pun kula sing kados mekaten ugi panjenengan ingkang kados mekaten niku merga napa gak iso tawajuh dhateng Gusti Allah mboten enten malih merga teng manah kula kali sampeyan niku napa sik kathah aib sik kathah napa cacatipun wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Nggih. Aib niku nggih secara ringkes dibagi telu. Wonten uyubun nafsi, wonten uyubul qalbi, nggih, wonten uyubur ruh. Aib sing nyangkut nafsu. Duduk nafsune sing salah. Nggih ta, wong niku dikapak-kapakno duwe nafsu. Sing gak duwe nafsu niku cuma malaikat. Nggih. Niku. Nggih. Lah kula kali sampean niku dipun aturi dening Gusti Allah, ayo kuasanono nafsu. Nafsumu mek kon iku gak sampe iso nguasani, malah kon sing dikuasani iku berarti kon iku duwe aib ing dalam awakmu. Aibe nafsu niku napa? Ta'alluq gumantung nuruti napa-napa sing cocok karo syahwat sing bangsa jasma ni. Senajano oleh, senajano gak opo-opo coro hukum, tapi wong sampean kali kula niku lepas kendali, mboten panjenengan tuntun, mboten sampean kuasani teng Gusti Allah, senajan mboten napa-napa coro hukum niku juga merupakan aib. Napa syahwat jasmani niku katibil ma'akil, senengane mangan enak. Nggih. Nomor loro, senengane ngombe enak. Nggih ta? Nomor telu, nggih ta? Senengane telek pengangguan-pengangguan sing bagus, tumpaan-tumpaan, enggon-enggon, omah-omah. Nggih. Lajeng berikutnya niku napa? Rabian. Nggih ta? Pun ta? Rabian. Lho, duduk rabine sing salah. Duduk mangan ngombe penganggone tumpakane sing mewah-mewah niku sing salah. Duduk sing salah niku kula kali sampean niku ndlewer ketarik mboten saged nguasani malah dikuasa. Niki tarikah. Ben? Nomor pinten? Nomor kalih. Nggih. wonten sak lebetipun manah. Niku nopo menyangkut kelayan syahwatul qalbiyah. Syahwat-syahwat ingkang wonten sak lebetipun manah. Siji nopo? Hubbul jah. Seneng duwe posisi. Kedudukan. Ya ta? Monggo sampean dadi napa niku monggo. Dadi DPR silahkan. Nggih ta? Dadi MPR monggo. Dadi camat, bupati, gubernur monggo. Wong pancen dunya mek gak ana niku nggih susah kok. Nggih ta? Tapi ojo sampe sampean niku keenaken. Longgo teng mriku niku lho, napa malah sampe dadi tujuan. Gitu, monggo mboten kebutuhane tatanan urip kok niku. Hubul jah. Ojo kenaen. Makane kata sakniki niku. Nggih ta? Para anggota DPR MPR barang niku. Nek pun kadung modele mulai pergantian waktu. Wah, nggih ta? Mulai ada pergantian napa? Nggih? Antar waktu, nggih ta? Niku matur, matur yai, enten napa? Rupinipun kula niku badhe dipun gantos yai. Nah, hal niki lah. Terus anjingin napa sampean? Nggih panjenengan dongaaken yai, mugi-mugi mboten dados. Nggih ta, kagem kula mawon. Kula jawab wong sampean niku lungguh mboten matur kula sakniki badhe dipun lengseraken matur. Lah cek enake sampean niku. Nek kira-kira ngamplopi pinten sih kali kula niku. Nggih ta. Eh gak oleh komisi, mbok dadi kiai melarat. Nggih ta. Nggih, lho niki le. Hubbul jah. Silahkan. Nomor kali nopo? Wa hubbur riyasah. Seneng nggih ta? Kesenengan nggih. Keenaken lungguh ana ing dadi kepemimpinan. Nggih? Coba. Wal 'izzi. Seneng mulya dimulyakno. Nggih ta? Tersinggung, wong biasai salaman diambung kok, kok gak diambung. Nggih ta? Wong biasai niku disambut kok gak bate anu nyambute. Wong biasai dipapak koyok ngono, saiki kok dipapak koyok ngono. Niki lho, kok sakit ngeten yai, wong pancen enak kok. Nggih ta? Wong pancen dimulyakno, dimulyakno niku enak, saking enake kaenaken ketagihan. Ngene apa mboten? Barang pun ketagihan, modele rada kurang mapan oleh mulyakno bawahane, murite mulai tersinggung. Dalil gak duwe tata krama, kayae. Sampean ketata krama entah. Nggih ta? Niki lho, syahwatul qalbiyah. Mangkane, lah kok saged ngeten ya, tulaken. Nggih ta? Me ono apa wae, ojo mane salah, bener sisan. Me iku manggon nok bagianmu, cocok karo menungsomu. Senajan no bener, murid mulyakno guru, tulaken. Me gak kon tulak spontanitas, kenaan ketagihan kon. Me wis ketagihan, oh bahaya niki, karuan ngerokok sabu-sabu. Nggih ta, paling rusak nok dunya niku teng akhirat niki kok. Niki kathah napa mboten niku? Jawabe. Nggih ta, kathah napa mboten? Mugi-mugi mboten kathah, sampean mboten nilok lho. Sak kelas kula kali sampean mek pun jawab kathah yai mesti sampean kali kula niku iling-ilingen ambek kiai sampean. Iya aku dingunukno sik anune niku. Gawe lek kualat kiai lho. Nggih, kathah napa mboten? Oh, ngeten wong tarekat niku. Salamatus sudur. Nggih, hati-hati niku. Nggih, modele nolak ngilokno gak gelem tapi sakjane doyan. Nggih ta? Ben. Lajeng malih napa? Wal kibri. Nggih, termasuk syahwatul qalbiyah, gumedhe. Nggih. Napa gumedhene niku napa? Enten loro gumedhe niku. Enten pancen uang niku ngrasakno luweh mulya tinimbang wong liya. Tapi enten uang niku niku napa? Dilok wong liya luweh ino tinimbang awake. Iku dhewe-dhewe. Mek uang gumedhe niku niku sik napa? Sik kadang-kadang timbul kaya ngeten niku. Gitu. Terus kadang-kadang enten, kadang-kadang wonten. Tapi mek gumedhe niku liwate ana wong liya luwe ino tinimbang awake wong sing kaya ngeten niku ketiban penyakit suwenang-wenang. Nggih. Niki. Luwe mulya aku tinimbang awakmu. Ha niku kadang-kadang mboten tetep niku. Tapi mek biasa apa kon cilik? Arek kapan kon niki mek diumbar teng pundi mawon wong sing kaya ngeten njaluk menangi dhewe. Mek wong njaluk menangi dhewe ing dalam urusan napa mawon, wong niki bakal sewenang-wenang. Artine sewenang-wenang niku napa? Kedudukane digawe alat, elmune digawe alat, turunane digawe alat. Nggih, mboten krasa. Nggih ta? Mek anu nyekel tembak sing kuat ndudukno anteme. Nggih ta? Mek sing kiai mboten ndudukno elmune. Sewenang-wenang niku kono aja ngono. Kanjeng Nabi dak ngono kamakola. Oh, nggih ta? Tapi sakjane aku sing gelem. Ngeten lho, hati-hati niki. Nggih. Niki kathah napa mboten? Ayo tak sentik aku kan ya. Ha. Kathah napa mboten? Ora ngeten. Kula Pak Wawan guyu mawon niki. Ben. Lajeng male syahwatul qalbiyah. Gampang kena penyakit hasud. Ya niki hubungan kali wong kabeh niki. Nggih ta? Ha? Hasud. Wong hasud niku napa? Pertama niku gak nrimakno kelebihane wong liya. Lah kate wong niku balak-balik kali sampean. Kate akhire sampean niku mboten seneng karo wonge. Begitu sampean mboten seneng munggah hasute ndungakno nang wong sing dihasuti muga-muga kon. Lah niki lho, ambek pangeran kon ya. Nah niki, mundak. Nggih ta? Lah mek pun mundak hasud kaya ngeten sampai telek bola ngomong karo uang diceritakno menyang uang apa mana terus sampai ndudukno kekuatane oleh gak seneng karo uang sing dihasuti niki angel obati uang sing kaya ngeten niku sampai uang sing dihasuti niku napa mati dekne ku tambah seneng kapok kon ya wis mati ya. Gini apa? Min syarri hasidin idha hasad. Bon. Termasuk penyakit syahwatul qalbiyah napa? Wal hiqdi. Unek-unek. Napa unek-unek niku napa? Napa? Hah? Napa? Hah? Den dendam niku napa? Grundel. Nggih ta? Grundeli mawon mboten enten marine. Nggih napa mboten? Mboten saged pecah. cah wong hikedune mboten saged lepas terus mau enten mawon pun dikuasani kali pikirane sing mboten-mboten. Akhirnya digatuk-gatukno. Asale gak seneng ikine, ikune, ikine mung bubet. Uang sing koyok ngeten iku akhire kena penyakit dendam. Gitu, dan mek pun dendam kari nggak ada kekuatan pinten. Mek kekuatan ini ku temen. Uang sing koyok ngeten iku iso iso mateni uang liyo. Gitu, bon. Termasuk syahwatul qalbiyah malih nopo hubbul manzilah. Gitu, seneng kedudukan. Gitu. Napa maksudnya seneng kedudukan niku? Mboten mulus teng Gusti Allah niku mboten mulus. Wal khususiyah napa? Kepingin duwe satu keistimewaan tinimbang liyane. Ngerti tak? Makane uang syaitarah, uang suka mematikan orang, menjatuhkan orang, uang ngekik, nggih ngekik napa ngekik nggih. Ngen? Napa ngekik? Jatuhno uang niku napa? Menelikung. Nggih ta? Wis pokoke uang alimo yak napa mawon, ilmu yak napa mawon. Mek sampe ana atine jano dalilo ya apa bae. Ngene ya apa? Mari kita jatuhno karo aku. Aku duwe cekelan dalil. Masya bener yak napa mawon uang sing duwe sifat kaya ngeten elmune niku diarani minat dunia iku urusan dunia iku dudu akhirat niki kathah napa mboten ayo jawab apa maneh nggih ta ban wa ghairiha wa uyubur ruh aib-aib ruhani niku napa nyangkut dateng bagian-bagian batinia gak ketok moto wono jero artine napa elmune zikire ibadai taat sampai perjuangane nopo kepingin oleh keramat. Jadi kata nama batin kita kepingin keramat kita mek kepingin mandi kepingin seje karuliane nggih aja diliwatno zikir ibadah taatmu aja wis belajar apa tukang syarat. Nah, wis belajar apa ilmu-ilmu sing nyangkut sya'bazah, ilmu-ilmu sing nyangkut sulap. Lah padha bae ngono. Nggih ta? Tapi napa wong tukang sulap niku kok mboten tukang syarat kok kadang-kadang niku mboten diarani kena penyakit hududul batiniah. Mergo niku pancen jelas dekne nglungguhno teng mriku. Tapi mek niki niki mboten modele zikir ibadah teng Gusti Allah, berjuang krana Allah, tapi hakikate kepingin njaluk karo karomah. Ben. Termasuk napa? Uyubur ruh. Tolabul maqamat. Coba kepingin duwe maqam. Kita saman kali kula niku ngeten. Apa kok aku gak iso khusyuk? Apa aku gak iso cinta rindu karo Gusti Allah? Jadi didilok awake dhewe. Nggih ta? Ojo diujuk-ujuk napa kula kale sampean aku kepingin duwe kedudukan makom wong sing ikhlas menyang Gusti Allah. Ojo. Senajan donga kula kale sampean iku donga ya Allah, Allahumma, nggih ta? kula niku kepingin dados tiyang ingkang sabar, kula kepingin dados tiyang ingkang ikhlas, kula kepingin dados tiyang ingkang cinta. Bunga sing kaya ngeten niku nodokno kula kali sampean niku sik durung bisa ikhlas, kepingin iso mboten makome. Sing disuwun niku mboten makome mboten. Lho napa kok saged ngeten niku napa? Supados kula kali sampean aja kedawan, aja niki ngken. Mek niki kedawan sampean mboten melok dasar sangka ngisor, mboten berangkat ngken niku. Pun tak padha kula kali sampean. Sampean niku kepingin napa mboten? Sak wulan sepisan ngatamno Quran. Tapi mek sampean niku arep-arep cuma minangka makom, kepingin kula niku ya Allah dados tiyang sing saged ngatamno Quran sak wulan. Kita sampean mek pun kaya ngeten, akhire sampean kali kula niku mboten bakal ngatamno Quran mboten. Akhire niku napa? Mundur maju. Didelok tebele Quran pun mundur sampean kali kula. Mustine cara adab kula kali sampean niku napa? Kepingin titik-titik istiqomah maca Quran diunggahno. Akhire niku kepingin iso khatam. Tapi ojo makom sing sampean jaluk. Niki lho alus teng mriki niki. Nggih, dadi teng mriku. Napa niku penyuwunan niku teng mriku. Nggih, aluse niku lho. Nggih kados penyuwun-penyuwun wong agung-agung dhateng ngersanipun Allah. Ya Allah, kula kepingin mlebet dhateng swarga panjenengan ya Allah. Duduk swargane sing didelok niku. Nggih ta, sing didelok niku napa? Ing dalem swarga saged kepanggih kelayan Gusti Allah. Ning iku cuma teng mriku kelase niku diwas teng mriku. Nggih, wa talabul maqamat. Niki hati-hati niki. Nih mustine samangkali kula niku ya napa? Kepingin melangkah napa ngatasi ngambah dateng pinten-pinten makom. Mek langsung dijojok mboten berangkat mboten. Kita siji tempo. Nggih. Al-Imam Asy-Syadzili radhiyallahu an. Sami-sami mlebet dateng gua sak perlu nyepi dateng ngersanipun Allah kelayan rencang-rencangipun. Mopet jagoan. Sami matur rencang-rencang niku. Kira-kira kon engkok waktu nyepi nok gua menyang Gusti Allah, kebukae atimu kira-kira pira suwene? Sing setunggal ngomong sakulan. Gitu. Sing setunggal male dawuh seminggu. Sing setunggal male dawuh rong dina. Sampai enten sing dawuh sedina bakal kebuka atiku menyang Gusti Allah. Kawit dilu badhe madhep dhateng Gusti Allah. Enten tiyang ingkang agung niku rawuh wonten ing gua. Begitu rawuh uluk salam dijawab dening Imam Syadzili sak rencangipun wa alaikumussalam. Ngeta. Lajeng Imam Syadzili niku matur, "Kaif halak ya Syekh? Kados pundi kewontenan panjenengan?" Ya Syekh, karepe niku napa basa-basi wong jenenge wong kepethuk. Dijawab kali tiang sing sepuh niki, ola nopo sampean niku nakok-nakokno awak kula niku. Mbok sampean niku nakokno teng awak sampean dhewe. Lho, enten nopo? Sampean wau mriki niki lho lak kepengin madhep teng Gusti Allah, kepengin madhep lenggah kelan wonten ing ngersanipun Allah. Ola nopo sampean niku kalik toto-totoan. Kalik sampean niku jor-joran. Angsalipun kebuka menyang Gusti Allah saulan, setengah ulan, seminggu, rong dino, sedino. Ola nopo sampean kali ngeten niku. Mbok sampean bersih no ati sampean, teman-teman madep teng Gusti Allah lak empun ta. Ojo kate njaluk-njaluk kaya ngeten. Niku sanes gadane sampean niku. Gadane Gusti Allah sidekut tawat. Jo. Kan. Lah niki lho tarbiyah niku niki. Pun ge, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa ali wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Haul sesepuh Kecamatan Bergas di halaman kantor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, tanggal 13 September, jam 7 pagi. Haul Lo Gender bertempat di lingkungan RT3 RW 11 Desa Tuko Kecamatan Pulau Kulon, tanggal 13 September, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Haji Ali Mahfud dan Haja Nazilah di rumah Ibu Musafifah Jungsemi Wedung, Demak, tanggal 13 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Haji Rosidi dan Mas Sayih di rumah Haji Safi'i Botosengon Dempet, tanggal 15 September, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi radhiyallahu an serta Haul Kecamatan Tegowanu di halaman Masjid Al-Ikhlas Desa Gebangan Kecamatan Tegowanu tanggal 16 September. Haul Kiai Haji Asmuni di Masjid Al-Hidayah Tanggung Anyar Karangrejo Wonosalam tanggal 20 September waktu Ba'dal Isya. Majelis Welasan Al-Fitrah Metese Semarang di Tembalang, Semarang, tanggal 22 September, dimulai sholat maghrib berjamaah. Haul Syekh Abdul Ghadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur, Ruwit, Wedung, Demak, tanggal 27 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, tanggal 27 September, mulai jam 7 pagi. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.

0: Ada seseorang yang bertanya kepada Kiai, "Mengapa bayi menangis ketika dilahirkan?" Kiai itu menjawab bahwa bayi menangis karena, pertama, ia tersentak dengan terangnya dunia baru. Kedua, untuk menunjukkan bahwa dia hidup. Dan ketiga, yang perlu dicamkan, ialah karena ia masih suci. Seseorang yang suci hatinya, ia juga suka menangis karena rindu kepada Allah dan takut ditinggalkannya. Pak Kiai melanjutkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan lain-lainnya, mereka sering menangis ketika berzikir kepada Allah. Mereka sangat cinta dan rindu kepadanya. Orang itu bertanya lagi, mengapa orang mudah menangis ketika ditinggal istri atau suami atau anaknya, tetapi sulit menangis ketika mengingat Allah dan mengingat ancamannya? Pak Kiai pun mengajak, karena itu kita perlu mensucikan jiwa kita dari noda dan dosa, mendekatkan diri kepada Allah agar mudah menangis dikala zikir kepadanya dan mengingat ancamannya.
1: Rasika USA.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: DPRD Kabupaten Semarang meminta sosialisasi rencana pengembangan geotermal Gunung Ungaran tidak sekedar menjadi formalitas. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang, Said Riswanto, menegaskan warga harus diberi ruang untuk menyatakan sikap, menerima atau menolak rencana tersebut. Menurut Said, daftar hadir sosialisasi tidak boleh langsung dianggap sebagai bentuk persetujuan masyarakat. Karena itu, DPRD mendorong adanya form khusus untuk mencatat sikap warga terhadap rencana geotermal.
3: Prinsipnya kami nanti menyamakan sebagai wakil rakyat, ada mekanisme demokrasi dalam pembangunan. Jadi ada sosialisasi dari PT PLN nanti ketika akan jalan, betul-betul jalan di Gedung Songo, di Gunung Ungaran, tapi ada klausul menerima atau menolak. Dan mengingat itu, kalau umpamanya walaupun dia presentasi bagus, cuma kalau masyarakat menolak ya menjadi salah satu pertimbangan. Itu kan salah satu kontribusi dalam pembangunan ya, masyarakat dalam pembangunan itu diperhatikan gitu. Jadi jangan sampai nanti sosialisasi terus daftar hadir dianggap itu sebagai penerimaan. Tapi ada form tersendiri bahwa warga itu menolak atau menerima program tersebut. Itu harapan kami di forum saya sampaikan seperti itu.
2: Said menyebut dari paparan pengelola sejumlah potensi dampak seperti sumber air, gas H2S, dan kebisingan diklaim dapat dikendalikan dengan teknologi. Namun Said menegaskan aspek teknologi saja tidak cukup. Suara dan persetujuan masyarakat di sekitar lokasi harus menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan. Bupati Pekalongan nonaktif Fadi Arafik mengungkap adanya tradisi pemberian uang THR bagi para pimpinan OPD setiap menjelang Lebaran. Fakta ini terungkap saat Fadia diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus dugaan korupsi dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang. Fadia mengaku pertama kali menerima banyak amplop dari OPD pada tahun 2022. Menurutnya pemberian itu sudah menjadi tradisi tahunan. Fadia berdalih uang tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk membeli parcel bagi masyarakat atas nama bupati. Namun Fadia mengaku tidak pernah melaporkan penerimaan uang tersebut kepada KPK. Dalam perkara ini, Fadia juga mengaku pernah menerima hadiah emas yang disebut dibeli dari uang patungan para pimpinan OPD. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujeng Siang. Para pamidang tadi carang laras rimaknya setenen. Weekend puniko. Alhamdulillah diajak Andin saget ngerencangnya para pamidang adi carang laras rimaknya. Tabuh tunggal tumugi tabuh tiga mangke. Semoga sarengan dari midang atakin lelagoran campur saringge. Ingat adalah setawi gagrek enggal sangat-sangat. Dia janin sama BKW Anipon Radio Rasika. Ingin menikau untuk nomor 081-3258-58500. Utawi kabadian dari midang atakin wonton streaming kita. Ingin menikau www.rasikafm.com. Ya jangan ditenggong ge tumu kita buat tiga sama niko sinami nanggo para pamindang tadi carang leres jadi manyus pinara dia janin bari kesegar segar pambika mengawali weekend meniko dia jangan dino pilihkan segar saking Mbak Yu Pawestri segaripun irah-irahan Kusuma Wijaya wonten di carang leres jadi manyus tenen semoga.

0: 105,6 FM Rasika US, ayo panjenengan tase nireng midang atau kedai di corong laras sarima yang setenain kalian dia jangan di nong be pambikaan kawarasikan tase setenain tase kata wakta libon semoga dia janin samon bikawi adipun radio Rasika ijo meniku wonton nomor 081325858500 wonton bobo Muhammad Wasimin Willy Jang siang Bobo Wasimin suker diri midang atakan inggi
1: Adin sekeng kawasan Bawen tempat depo
0: Bawen
1: sekitaran Gunung Meramati
0: dan
1: awet enjing wau wonten truk tronton yang trouble
0: inggi
1: siang puni kota seh wonten di tempat wonten ketersendatan segede sekitar 300-an meter namun wau wonten nopo derek ketengalipun badhe dipun evakuasi.
0: Oh mengkaitan inggi
1: dan mengkepas evakuasi ugi rati padat arus lalu lintas pun
0: inggi bobo sami-sami menapa menika
1: impenku diajengan di
0: oh inje impenku angsal di wonten gong ke popo lajeng wonten ugi ibu Sri Puji Mbak Andin sekalipun kulo ngersakan pantai kelayar kemawon angsal lajeng wonten ugi ingkang sampun derek midang antagen menika Mbak Andin wilujeng siang badhe ngersakan segar kretek ngunengan kakintonaken katur kawulo piyambak mekaten Mbak Vivi nggih siap kagum kawarasika ingkang badhe tumuju ke arah Semarang sakit latah Demak sak menika kawiwit ngandap menika jembatan tol Semarang nggih tumuju ke arah Semarangipun sampun wonten ketersendatan mekaten imbas kepadatan volume kendaraan dados to kawiwit Kino tumuju ke arah Genuk mekaten mangke simpulipun tumuki seputaran Genuk. Terus cukup panjang saat menika antrianipun. Mobile panjenengan bagde mio seputaran Onggorawe, mangke medal seputaran Ratan Cilik mekaten nggih mboten dados menapa. Mangke medal pertigaan Genuk belok kiri tumuju ke arah Kaligawinipun. Mekaten. Wonten ugi Mbak Andin, Mbak Indah menika kula badhe tumuju ke arah Semarang. Sak menika kenging ketersendatan wonten eksit tol Kaligawe. Mohon pawartos saking Kaligawe tumuju ke arah Jepara. Jalurnya aman enggak ya Mbak Andin? Oke Mbak Indah betul di U-turn-nya ya. Pas di eksit tolnya itu karena tesih wonten perbaikan mergi seputaran U-turn Kubro begitu yang akan menuju Kaligawe memang sedikit tersendat begitu nggih kawarasika dan juga yang dari arah Kaligawe Raya tumuju ke arah U-turn Kubroni pun sami mekatan. Mangke lepas ketersendatan seputaran Kaligawe tumuju ke arah Demak terpantau lancar Mbak

Nah, monggo mios. Demak tumuju ke arah Welahan ugi mekaten. Welahan tumuju ke arah Jepara juga aman lancar kemawon. Monggo mios nanti ketersendatan di seputaran exit tol Kaligawe mawon kok ya. Lajeng wonten ugi Mbak Andin inggih pripun? Iya, saya bacanya apa ya? MAB gitu. Mbak Andin dalam pripun, ada yang bisa saya bantu? Nanti dipun ketik-ketik rumiin nggih. Sao Niko, diajanin pada kesegar. Segaripun diajang Andin pilihkan. Saking Kang Mas Deni Caknan megaten nggih. Seganipun kagem panjenengan ingkang badhe sarengan derek midhangetaken kalian diajang Andin sumangga tasih kata wekdalipun tumugi tabuh tiga mangke. Kang Mas Deni Caknan lewat seganipun sampai tue. Wonten 105,6 FM Rasika USA ingkang tasih wonten margi berbagi pawartos kalian di jangan di wonten nomor 081325858 58500. Semoga.

0: 105,6 FM Rasika USA. Panjenengan tas sendiri midangan tak kena dicorong leres seri maknya setenan tas kalian dia jangan din gak sama nyawiji dia jangan din atrakin matur semani wana sangat kadah ingkang tangklet sekaripun ingkang nembe kaputer kolowau sekaripun irahiran penopo dia jangan din sekaripun sinten dia jangan din megatan ke segar kolowau saking bobo dalang pur segaripun kretek ngunengan irah-irahanipun mekaten dados kagem kawarasika ingkang kala wau tangklet nggih sekenipun kala wau sekenipun sinten bapa dalang pur nggih lewat irah-irahan kretek ngunengan mekaten bapa handoyo wilujeng siang sugeng dek bederek midhangetaken Mbak Andin Mbak Andin wilujeng siang badhe nyuwun sekar lungiting asmoro angsa saking Bopo Hari Senopati. Kinton salam katur poro pamidangan tinggal sampun derek midangan taken oinceh matur samah nuwun. Wonten Bopo Baskoro wilujeng siang Bopo Baskoro. Cobi mangke dipun kirim malih nggih Bopo Baskoro menika voice note nipun dereng sakit kaputer mekaten. Bapak MAB, Mbak Andin, info Demak ke arah Semarang, apakah ada kemacetan leres? Untuk samenika, kawiwit seputaran PT Kino, sampun wonten antrian, dan kemungkinan akan mengular lebih panjang. Kemungkinan dumugi seputaran exit tol Semarang, begitu. Bobileh terburu-buru, begitu, atau tidak mau kengen ketersendatan di seputaran Sayong, panjenengan sakit mio seputaran Onggorawe. Karena antriannya lebih kurang 3 km ke belakang. Dan simpulnya adalah di seputaran pertigaan Genuk. Terus cukup panjang mekatan ke. Pak Botak, Mbak Andin, wilujeng siang. Mbak Dendere ini midhangetaken sekenipun tamu undangan mekaten Pak Botak wonten pekena Bandar Jaungaran boleh. Mbak Andin, balungan kirin dere diantrikan dong seputaran Ngabul. Panas Mbak Andin. Sami nggih, sangit telatah. Sikan di Serang Banten Bapak Eko Harsono badi ngersaikan sekianipun Deno kemawana boleh Bapak Muhammad irah-irahan kalau sekar kretek ngunengan nggih saking Bapak Dalangpur Bapak Karmidi dia Bapak Kardimin Mbak Andin oh ya Copi nanti sekaripun lajeng wonton ugi Mbak Ana badi ngersaga sekaripun meniko Lintang Asmoro Bapak John Mbak Andin ke Taman Asmoro Direk diputarkan boleh wonton Bapak Awetri ngaturakan pawartos terkait laka di tol laka di tol Tembalang ya tol turunan Tembalang mekaten oke sekedam nggih Bapak Awetri amargi video panjenengan dereng saged kaputar mekaten nanti kita akan usahakan kembali untuk samenika pawarta saking Bapak Awetri kawarasika wonten laka tepatipun di turunan tol Tembalang melibatkan 2 truk dan juga 1 mobil Bapak Baskoro
1: Mbak
0: dalam
1: badhe ngaturi pawartos niki.
0: Monggo.
1: Wonten satunggaling margi.
0: Inggih.
1: Wonten tlatah sisih Kali Gawe. Semarang arah Demak.
0: Inggih, Bapak.
1: Sabibaripun palang rel niku. Wonten truk trouble macet niku.
0: Heeh.
1: Lah mbok menawi dados kemacetan ingkang radi panjang niku mungkin saged to rencang Rasika pados jalur lain nggih mungkin bakal nggih panjang niku mekaten Mbak
0: inggih Bapak Baskoro sami-sami matur sewah nuwun sanget pawartosipun catatan gagang kawara Rasika Bapak Bondan
2: Geng siang Mbak Andi.
0: Wilujeng siang Pak Bondan.
2: Nyuwun lagu menika bentar sanget menika Salatiga nyuwun lagunipun Darbo King biasa kagem teman-teman online. G kemutan boten. Ayo.
0: Kemutan tongge, sagaripun inggih menika modal percaya. Dipun tenggo nggih Bapak Bondan sami kalian telatas jalan sama nomor 7 ngaran. Ah, bener sangat. Tapi kalau di dalam studio alhamdulillah asrep Pak Bondan 18 derajat. Bapak Ibu Teresa, Mbak Anin, Mbak Dijo, Sekar, Seganipun, Kang Ani Keri. Kita salam katur para pamidanget mekatan nggih. Bapak Gondo, Seganipun, Bapak Kemawon Diajeng Andin. Bapak Satya, Negoro Angin nggih Mbak Andin, Ceporo nggih bentar niki loh. Begitu ya. Semangat ya, Kamarasika walaupun bentar. Ampun suping ngunjuk toyo petak ingkang kathah mekatan. Supados tansah segar. Begitu ya. Bapak Anto pun namalih.
2: Tapi Bapak Anto pun ngireng suantene Mbak Andin jadi adem.
0: Alhamdulillah. Inggih loh. Matur suwun Bapak Anto pun tetap semangat rezeki berkah barokah mekaten nggih. Sehat selalu kinten salam katur. Adik-adik siapa Pak? Dia jangan din kok lupa ya. Pokoknya cewek sama cowok ya. Putra dan putri ini pun Bapak Anto pun Pak nomor Pak pun dan dia jangan din kok lupa. Lupa sekalipun kagem panjenengan supados tansah semangat wonten margi modal percaya usaha lan donga berkah barokah kagem para pamidang tadi corong leres sariwaknya senen sekalipun sumangga.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: 105,6 FM Rasika USA. Tamu undangan sampun betal wonten di jarang laras hari maknya setenen ingkang sampun derek midang ataken ingkang sampun dan sasetyo tuhu dia jangan di newater agen newater sewah nuwun ingkang puniko wonten ingkang sampun nenggo wonten we anggih dia jangan di newater agen newater sewah nuwun sangat ijo puniko wonten nomor 081325858500 Pusan Timoro dia jengandin ngetreken agunging matur sembah nuwun sangat barokallah. Terima kasih untuk donat yang menul-menul kayak Andin. Terima kasih. Itu kalau ada yang nanya Mbak Andin kok kemarin itu waktu Andin live TikTok di Rasika USA, aku nih Radio Rasika USA gitu, ada yang komen, "Mbak Andin kok sekarang gemoy gitu ya? Apa rahasianya?" Nah, ini rahasianya. Pendengar Radio Rasika itu tuh sangat baik hati dan tidak sombong. Hari ini kirim donat, kemarin mie ayam sak grobake. Gimana coba? Gimana enggak gemoy coba saya ini? Matur suwun, barakallah. Sehat selalu Bu Santiworo, panjang yuswa, berkah barokah rezeki mengalir deras kados air zam-zam. Penuh berkah. Amin. Matur suwun. Papa Edi Harijono Wilujeng siang.
1: Ya jeng Andin. Niki wonten nopo tabrakan teng ngene jalan Lingkar Tanjung Mas niku lho Mbak Andin.
0: Oh, nggih.
1: Menuju ke Sudarso. Jalan Hasanuddin pas di pengkolan niku.
0: Okay.
1: Melibatkan dua kendaraan mobil. Nggih. Rusake pun sajake parah niki.
0: Oh.
1: Tiange wae lagi omon-omon.
0: Oh, nggih.
1: Ngaten Mbak Andin.
0: Matur suwun. Sami-sami. Popo weather sewengi sangat. Popo domo Mbak Andin. Okay. Terima kasih untuk kepada dinas terkait Kendal. Saat ini saluran air sepanjang seberang pasar Gledek Kaliwungu Kendal sudah tahap pengerukan. Semoga sukses. Semoga tenmeter sewah nuwun. Bobo domo. Lajeng wonten ugi Mbak Andin badhe nyuwun pirsa menika. Mbak Andin meniko, kalau pada tangklet nge, kelahiran pun di Wonogiri, pun apa Solo, megat. Inge, kulo Karanganyar Pak, alhamdulillah nge, caket lah ya. Segeriwan ngerasa akan wuyong mekatan boleh di wonten go popo Agus nggih Bapak Suwito milih jam siang Bapak Suwito
2: milih jam siang
0: inggih milih jam siang inggih dalam
2: monggo saking bojo badhe datang Semarang
0: bojo
2: daerah Simpang 5 Ratusanipun pripun pandanaran macet mboten Mbak Andin
0: inggih
2: sekalian nyuwun lagunipun lali janjine Mbak Andin. Kagem mesti kula ingkang tenggriya ingkang nembe istirahat.
0: Inggih, Bapak.
2: Sehat panjang umur.
0: Inggih, amin. Sami-sami matur sami nuwun sanget. Sumangga kagem rencang ajengipun Bapak Suwito boleh ditambahkan pawartosipun. Ibu Nini Herwati Mbak Andin, tak kira ungaran ki adem. Kok di Kalongan ini suhunya 35 derajat, Ti? Ya Allah, umum aku Mbak Andin umum. Ya begitulah, Bu. Nanti aku mau ngadem di Rasika, begitu boleh. Segaripun kilga ya Mbak Andin, ongge. Wonten ugi, ongge sami-sami Bapak Handoyong ngaturaken weather sewah niwon. Bunda Iin talan kronjal di Bontenggo Bapak Eko Chandra.
3: Sugeng siang. Andin,
0: Wilujeng siang Bobo.
3: Pada yang laporakan saat terengi pun BPK arah Solo, saya Semarang wantan ketersendatan gih. Amargi penyeberangan oleh motor balik yang saat terengi BPK.
0: Oke. Okay.
3: Tembangi pun kangen kuto batu.
0: Oh boleh.
3: Kata informasi ini pun.
0: Inggi. Sami wantar sebaik di mana sange di bon setenggal wantan di tarang laras serimaknya seneng. Sekaringgang medal, kakintonaken kagem poro bapak-bapak ingkang selalu berjuang mencari nafkah kagem keluarga tercinta. Tetap semangat, sehat selalu, lancar, rezeki nipun berkah barokah. Amin ya robbal alamin.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 6.350 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Ribuan personel terdiri dari 2.500-an Polri, 2.500 Polri, 520 TNI, dan 1.900 Satpol PP, dan 1.300 Dinas Perhubungan. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Yulianto bilang, pengamanan dilakukan secara terpadu di sejumlah lokasi, mulai bandara, stasiun, hingga kawasan Simpang 5. Pengamanan berlangsung 11 hingga 20 September, dengan pembukaan MTQ Nasional digelar 12 September di lapangan Pancasila Simpang 5. Polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional, serta sejumlah kantong parkir seperti di kawasan Ex Wonderia, Taman Budaya Raden Saleh, Masjid Baitur Rahman, Mall Ciputra, Gor Tri Lomba Juang, Stadion Diponegoro, Taman Indonesia Kaya, dan kawasan Undip Leburan. Penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang memberi dampak positif bagi sektor perhotelan. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Jawa Tengah mencatat okupansi hotel saat ini mencapai 80% dan diproyeksikan meningkat hingga 90% saat puncak acara. PJ Ketua BPD PHRI Jawa Tengah Albert Dwijaya mengatakan MTQ juga memberikan efek bola salju bagi bisnis travel, restoran, dan UMKM. PHRI Jawa Tengah telah mengarahkan 120 anggota untuk meningkatkan pelayanan bagi kafilah dan tamu, termasuk kebersihan, kenyamanan, serta kualitas makanan. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun menyebut, MTQ Nasional juga ditargetkan mendorong perputaran ekonomi hingga Rp1,2 triliun. Potensi itu didorong melalui berbagai kegiatan pendukung, seperti job fair, bazar UMKM, dan wisata. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasikas USA.

0: 105,6 FM Rasika USA iso tanpo kowe. Tapi kalau radio Rasika mboten sangka tanpo poro pamidanga tadi jarang leras dari maknya setenan ikan selalu tansa setio tu. Matur suwai duo nika sama tansa setio tu nge kawar Rasika. Kawiwe tabuh tunggal kolowau dumugi sak meniko tabuh kalih langkung 11. Semoga ingat badi binarak kalian dia jangan di dia jangan di sabun bika. We anipur radio Rasika Rasika, ija meniko wanto nomor 081-3258-58-500. Wanten, popo wahono sampun kata yang binara. Popo wahono peribun, popo.
1: Sugeng siang Mbak Andi, perjalanan siang. Saking Solo Tigo.
0: Solo Tigo.
1: Dumugi semilir kok macet anten apa nggih Mbak, tengah jengan. Matur nuwun.
0: Inggih, sami-sami. Monggo ingkang badhe ngertos pawarta seputaran jalur Bawen tumuju ke arah Karangjati. Kawit semilir sampun wonten ketersendatan. Ada apa gerangan? Bapak Wibowo.
2: Sugeng siang Rasika. Ngapunten badhe atur pawartos.
0: Monggo Bapak Wibowo.
2: Lalu lintas saking Bawen arah Karangjati. Sameneka sampun macet total.
0: Enggih.
2: Amarga wonten evakuasi truk ingkang laka teng ajengipun gudang Bulog.
0: Oh, inggih, Bapa.
2: Dumateng para kadang ingkang badhe melintas Bawen tumuju Karangjati Ungaran dipun anjuraken niti mlampah teng tol mawon.
0: Heeh.
2: Kersane mboten terjebak macet.
0: Siap.
2: Teng daerah Dusun Semilir tumuji gudang Bulog.
0: Inggih, Bapak.
2: Inggih,
0: sami-sami matur suwene wonten sanget. Ternyata wonten proses evakuasi Bapak Wahono, pawarta saking Bapak Wibowo. Ngajeng Bulog nggih, sak menika tasih proses evakuasi dados to kagem kawarasika ingkang badhe tumuju ke arah Karangjati saged miyo seputaran ruas tol Bawen. Melebet entri tol Bawen kemawon tumuju ke arah Semarang mekaten. Amargi untuk jalur konvensional kami wet Dusun Semilir sampun wonten ketersendatan imbas proses evakuasi truk ingkang mengalami laka mekaten nggih ngajeng Bulog. Boleh nanti wonten kawarasika ingkang miyos bobo-bobo menapa bobo Wahono sampun melintas di TKP-nya nanti bisa ditambahkan videonya begitu ya. Terima kasih. Bapak Waskon.
3: Sugeng siang Diajeng Andi.
0: Wilujeng siang Bapak.
3: Ajeng deret tangklet perjalanan kula saking Salatiga ke Weleri jalur konven apakah ada ketersendatan? Kerapia Kaidi,

0: Lingkar Kali Bumbu pripun?
1: Inggih.
0: Kondisi ini diajeng Andin.
1: Iya.
0: Matur kesuwun.
1: Saya sami. Saat dereng ini pun tumugi jalur barat. Ini yang deket dulu ya, Pak Mas Gon. Seputaran Bawen. Pak Dusun Semilir meniko sampun wonten antrian imbas proses evakuasi laka yang melibatkan KBM. Nopo nanti bisa ditambahkan kawara sikat truk kalau wau seputaran Ngajeng Bulog. Nanti bisa melintas di entry tol Bawen. Melebet ruas tol Kemawon mbok pilih nanti lebih langkung tumuju ke arah Weleri melebet jalur konvensional apa itu namanya ruas tol Kemawon popo nggih, tapi kalau jalur konvensional menika catatanipun kalau jalur baratnya di seputaran oh ndak ada sih Kali Bungo aman lancar, Kendal juga aman lancar, monggo mias catatannya seputaran Bawen Kemawon. Bukarti Tlogosari Wilujang Siang Diajeng Andin bading ngersakaken sekianipun langit mendung kutho Ngawi boleh Ibu Kris.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang Rasika. Info dong perjalanan dari Rumah Sakit Kansaras ke arah Pedurungan.
1: Oke. Okay.
2: Apakah lancar? Matur suwun.
1: Inggih, sami-sami. Saking telatah Kansaras menuju ke arah Pedurungan, jalur konven nggih, Bu. Samenika sih terpantau aman lancar mangke sekedhik wonten antrian di setiap travel guide-nya aja. Kados to TL Patung Kuda, TL Srondol itu menjadi catatan kemawon. Tapi secara keseluruhan kawiwit Kansaras menuju ke arah dalam kota Semarang aman lancar kemawon. Monggo miyos Ibu Kris. Swi Amanila, wonten wawasoli.
3: Sugeng enjing Mbak Andi.
1: Inggih, Bapa. Monggo.
3: Saking bandara badhe tindak wonten Jateng lan Mbak jalur kula pripun nggih
1: Mbak? Oke. Sami-sami seputaran bandara tumuju ke arah Jateng Len mangke mbok pilih panjenengan melintas di seputaran Kali Gawe Raya tumuju ke arah Sayongipun mangke sebelum apa itu rel kereta api Kali Gawe wonten ketersendatan nggih Popo Soli lepas menika sih aman lancar tumuju ke arah Kali Gawe Genuk nipun. Nah, Genuk tumuju ke arah Sayong kawiwit seputaran batas kota menika sampun wonten ketersendatan mekaten simbolipun inggih menika seputaran PT Hit nggih mekaten Popo Widi Wilujang Siang. Popo Widi menika ngaturaken pawarta sekedap menika. Oh ini terima kasih Pak Wid. Dia Jandin tadi minta video mbok pilih kawarasi kaenggang miyos seputaran Ngajeng Bulog yang sedang proses evakuasi menopo truk ingkang mengalami laka mekaten nggih boleh ditambahkan terima kasih Pak Wingit barakallah terima kasih banyak untuk kawarasi kang menjadi catatan panjenengan miyos seputaran jalur Bawen tumuju ke arah Karangjati sameniko kawiwit dusun Semilir sampun wonten ketersendatan imbas proses evakuasi laka yang melibatkan truk mekaten seputaran turunan Bulog nggih Ngajeng Bulog. Lajeng wonten Bapak Afif.
4: Sugeng siang di Ajeng Andi.
1: Inggih.
4: Nyuwun lagunipun
1: menapa menika?
4: Caknan
1: ingkang
4: siger nggih.
1: Oh boleh.
4: Matur suwun.
1: Sami-sami dipuntenggo Bapak Afif, Bapak Kodri, Mbak Andin, Mbak Andin. Kawontenan Ngajeng Kodam arah ke Ungaran lalu lintas nipun si masih aman lancar kemawon Mbak Andin bukan ini Andin sebentar kawarasikan segedap ge sebentar videonya bukan ini dia kawontenan Ngajeng Kodam sameniko tumuju ke arah Ungaran lalu lintas terpantau aman lancar. Sekianipun cobi mangking ya Bapak Kodri. Terima kasih untuk videonya. Lajeng wonten Bapak Andi. Mbak Andin dalam Bapak ngaturaken pawartos menika kawontenan seputaran exit tol Sayong. Ada antrian ya?
5: Niki kula saking telatah demah.
1: Betul.
5: Di bidal wonten Semarang. Niki wonten ngandap exit tol nggih. sayung sampun wonten ketersendatan.
1: Betul.
5: Kok pilih wonten pawarto menapa menika? Nyuwun impun-impun. Matur nuwun.
1: Sami-sami leres bapak menikah mangkih menika simpulipun seputaran kalau yang dari arah Demak itu simbolnya pertigaan genuk cukup panjang ya. Belum ada catatan dari kawan Rasika, namun kepadatan volume kendaraan pawartosipun kalau wau mekatan. Nanti bisa ditambahkan ya Pak Andi ataupun ngajengipun bapak Andi mekatan nggih ingkang melintas di seputaran jalur Sayung tumuju ke arah Semarang. Sameniko dia jadi dari kesekar rumiin angsal menopo mboten kawan Rasika angsal jawab dewe ya sekalipun ingin menikah saking Mbak Yusi di Cynthia lewat sekalipun ingkang saya sangat irah-irahan deno kagemoro pamidang atau di jarang laras terima nyostre sekalipun semoga

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okenila. Aktivitas Gunung Raung yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember masih berada pada level 2 atau waspada. Berdasarkan hasil pengamatan periode Jumat 11 September 2026, pukul 00 hingga 24 waktu Indonesia Barat, kondisi gunung api terpantau relatif stabil. Namun titik api kembali terlihat di kawasan hutan dekat batas vegetasi sisi selatan Gunung Raung. Menurut petugas pos pengamatan Gunung Raung, Burhan Aletea dalam laporan pengamatan tersebut juga disebutkan adanya kembali titik api kebakaran hutan di dekat batas vegetasi sisi selatan Gunung Raung. Lokasi titik api berada di medan yang sulit dijangkau.
2: Selamat sore kawan, kembali Radio Basa FM Situbondo membawa kabar bersama saya Bobby Ramadan. Memperingati hari jadi polisi wanita Polwan ke-78, Polres Situbondo menggelar tasyakuran dan memberikan santunan kepada anak yatim dan piatu. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui mengapresiasi kinerja Polwan selama ini dalam mendukung tugas-tugas kepolisian, baik dalam aspek penegakan hukum maupun pendekatan humanis. HUT Polwan kali ini kawan mengusung tema One Police Woman, Extraordinary Impact, yang artinya satu Polwan memberikan dampak kepada masyarakat. Tema ini selaras dengan kegiatan memberikan santunan terhadap anak yatim. Rangkaian acara tasyakuran diawali dengan pembukaan, pembacaan doa, hingga pemutaran tayangan Selayang Pandang yang menampilkan perjalanan dedikasi dan kiprah Polwan Polres Situbondo dalam melayani masyarakat.
3: Saya Karin, Radio Tidar Sakti membawa kabar. Pemerintah Kota Batu menyiapkan 5 program prioritas dalam perubahan APBD 2026. Rancangan tersebut disampaikan Wali Kota Batu Nur Rohman dalam rapat paripurna DPRD Kota Batu. 5 prioritas itu meliputi pemenuhan obat dan bahan medis, penguatan infrastruktur smart integrated farming, penambahan armada pemadaman kebakaran, optimalisasi pengelolaan sampah terpadu, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang perkotaan yang selaras dengan pembangunan desa. Nur Rohman menegaskan, perubahan anggaran harus lebih realitas dan diarahkan pada kebutuhan publik, serta manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekedar menambah belanja rutin atau belanja pegawai. Rancangan ini selanjutnya akan dibahas bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi perubahan APBD 2026.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Professional sleeper dibayar untuk tidur. Hah, seriusan? Bener, tapi gini, saya tanya dulu, pernah gak sih lagi kerja, mata udah berat banget, terus dalam hati Anda bilang gini, andai tidur bisa jadi pekerjaan, pasti aku bisa sukses. Nah, ternyata tidur emang bisa jadi pekerjaan, kawan. Namanya professional sleeper. Ada orang yang memang dibayar untuk tidur. Kedengarannya seperti pekerjaan impian, bukan? Tapi tunggu dulu, karena ternyata tugas mereka bukan hanya sekedar bahan, menarik selimut, lalu bangun, dan terima gaji. Bukan semudah itu, Ferguso. Ya, professional sleeper biasanya dilibatkan dalam penelitian ilmiah, pengembangan produk, sampai pengujian kenyamanan hotel dan kasur. Dalam penelitian tidur, misalnya, mereka bisa tidur sambil dipasangi berbagai sensor untuk merekam aktivitas otak, detak jantung, sampai pola pernafasan. Bayangkan, kita tidur, tapi ada ilmuwan yang justru sibuk mengamati kita tidur. Dan tantangannya bukan cuma bisa tidur nyenyak, mereka harus bisa tidur dalam kondisi yang sudah ditentukan. Kadang di laboratorium, dengan kabel sensor menempel di tubuhnya, bahkan selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Nah, setelah bangun, pekerjaannya belum selesai loh. Mereka harus memberikan feedback secara detail. Apakah kasurnya nyaman? Apakah terlalu panas, berisik atau tidak? Bagaimana kualitas tidurnya? Nah, karena itulah professional sleeper sebenarnya lebih mirip penguji profesional daripada orang yang sekedar dibayar untuk tidur. Nah, yang menarik lagi kawan, bayarannya cukup menggiurkan. Dalam sebuah penelitian Universitas Colorado tahun 2013 misalnya, peserta studi tidur ditawari sekitar $2,730 atau puluhan juta untuk mengikuti penelitian selama 14-17 jam. Dan ada juga kasus jaringan hotel yang pernah merekrut seorang director of sleep dengan kontrak puluhan ribu dolar untuk menguji kenyamanan ribuan kamar hotel. Jadi tidur ternyata punya nilai ekonomi.
2: You get close to 100% quality sleep every night. How can you suggest we get that? How can you get 100% sleep?
3: Yeah. So first of all, I think of myself as a professional sleeper.
4: I like that.
3: It changes your framework, right? When you think about that, like you take sleep as seriously as you do anything else in life. So one is just going to bed at the same time every night. Never drink alcohol. That's going to ruin your sleep.
5: That's a toughie.
3: Yeah.
1: Oke, tapi dari sini ada hal yang lebih menarik kawan untuk kita pikirkan. Di tengah budaya kerja yang sering menganggap orang yang sibuk sebagai orang yang produktif, tidur itu justru sering dikorbankan, bener nggak? Begadang demi deadline dianggap perjuangan, tidur cepat kadang malah dianggap kurang ambisius. Padahal tubuh kita punya batas. Professional sleeper justru menunjukkan sesuatu yang menarik, bahwa tidur bukan lawan dari produktivitas. Tidur adalah bagian dari produktivitas. Kita mungkin tidak akan menjadi professional sleeper, tapi setidaknya kita bisa belajar bahwa istirahat bukan berarti malas. Jika tubuh terus dipaksa bekerja tanpa tidur cukup, konsentrasi akan menurun, keputusan bisa menjadi buruk, dan pekerjaan yang seharusnya selesai cepat malah bisa semakin lama. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi, kenapa kita tidur selama itu? Tapi kita ubah pertanyaannya menjadi, apakah kita sudah tidur cukup untuk bisa bekerja dengan baik? Bagaimana menurut Anda?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 105,6 FM Rasika USA panjenengan tas sendiri midang antakin di jarang laras terima ingang setenen kalian di ejang andin matur sembah nuwun ingang sampun dere midang antakin sampun tan sasetyo tuhu sampun kata ingang binara ngaturakin pawartos wantan WN Ibu Radio Rasika ijam niku wantan nomor 081325858500 wantan Bobo Nugroho.
1: Selamat siang Mbak Andin.
0: Pilih jam siang.
1: Lapor akan mawon iki.
0: Monggo.
1: Menawa napa? Menawi sayang macet iki wong kula medal. Angga rawe Mbak Andin.
0: Angga
1: rawe dugi meranggen lancar manunggal.
0: Alhamdulillah.
1: Demikian. Wonten ketersendatan sekedhik niku teng ajeng peken meranggen. Anten putar balik kendaraan yang beriku.
0: Oke, Bapak.
1: Makatan Mbak Andin.
0: Inge. Sami-sami, matur semuanya dengan sangat Bapak Bimo, Mbak Andin, Klaten, Jogja, Solo, tolong diputarkan. Bapak bila waktu limpun tersing, ya Bapak. Bapak Eko Agus, Purwadi.
2: Sugeng siang, Rasika.
0: Wilijeng siang, Inge.
2: Sugeng siang, rencang-rencang. Rasika sedoyo.
0: Inge.
2: Tanjakan tol ABC ketinggal rame lancar ya Mbak.
0: Oke. Okay. Aman lancar kemauan nggih. Popo Eka Agus siap matur sembah nuwun pawartosipun. Lajeng kagem kawarasika diajak Andin kedah undur diri rumien saking adi carang laras sari maknyang setenan dilanjut Pak Dominico wonten adi cara kelana kota diajak undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen parang.
3: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya
2: tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: iya?
1: permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah
0: keren.
2: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
5: Tidak semua warga kurang mampu mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Kondisi ini dirasakan Tri Susena, warga Gayam Sari, Kota Semarang, yang rutin datang ke Ungaran setiap Jumat untuk mendapatkan bantuan program Jumat Berkah. Tri mengaku penghasilannya tidak menentu dan keluarganya tidak menerima bantuan beras maupun bansos pemerintah. Kali ini Tri mendapat sembako dari toko retail yang berisi beras, gula, dan minyak goreng senilai Rp180.000.
6: Kami dari masyarakat golongan bawah dan kami pekerjaan itu kadang kerja kadang enggak. Kami di sini emang simpati sama Pak Bupati sebelum ada ini. Pak Bupati selalu membagi makanan sedikit ya ada uang atau kebutuhan kita. Hingga hari ini saja. Hingga sudah lama kami dari Semarang. Di Semarang.
7: Bantuan sudah tahu jadi. Gimana Semarang Bapak Cik?
6: Tentu ya sangat. Apa saya membantu sekali. Karena anak-anak kami kan bisa makan lebih bayar. Karena dari istri saya itu saya nggak dapat bantuan beras dari pemerintah.
5: Bupati Semarang Asti Nugraha bilang sebanyak 400 paket sembako dibagikan dalam Jumat Berkah. Bantuan juga menyasar warga dari daerah sekitar termasuk ODGJ, tukang parkir, dan pedagang di sekitar rumah dinas. Bulog Jawa Tengah menambah alokasi bantuan pangan untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang. Wakil pemimpin wilayah Bulog Jawa Tengah Gandhi Prarista mengatakan tambahan bantuan pangan mencapai 90 ribu penerima selama bulan Juli hingga September 2026. Gandhi menyebut penyaluran beras SPHP dan penyerapan beras Bulog saat ini telah mencapai 100% dari target. Stok beras Bulog Jawa Tengah saat ini sekitar 300 ribu ton dan diperkirakan masih tersisa 200 ribu ton hingga akhir tahun. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta Bulog dan Dishanpan memperbanyak gerakan pangan murah untuk menjaga ketersediaan dan menekan kenaikan harga beras. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Bagaimana sikap kita kalau kehilangan? Bagaimana sikap kita kalau mendapatkan berkah? Sikap kita itu kalau yang bagus sih ngikut aturan, ngikut petunjuk. Bicara soal petunjuk, bicara soal Al-Qur'an ya, karena hari ini malam nanti ada pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional ke-31 di Semarang. Nah, bicara Al-Qur'an ini kitab suci, petunjuk bagi umat Islam.

hidupnya itu lurus sehingga selamat, aman, sentosa dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Yang di jalan juga kan ingin jalan yang lurus kan, jalannya tuh lurus, maksudnya kalau lagi perjalanan jalan itu yang enak ya kan, nyaman terus. Tapi kagak mungkin, jalan raya itu unpredictable. Nah, bicara soal jalan raya di Kelana Kota Rasika, kita selalu berbagi kabar ya enggak. Kawan Rasika itu selalu berbagi informasi, berbagi cerita, berbagi peduli, berbagi cinta.

Saya Doni Ansar yang bersama Anda kawan. Saluran komunikasi kita di 081-32-58-58-500. Silakan berbagi kabar, berbagi cerita. Saya mulai dari informasi seputaran MTQ, Musabakah Tilawatil Quran. Jadi, as you know, today is the day di mana MTQ itu akan dibuka. Nanti malam itu dilakukan pembukaan MTQ nasional ke-31. Tempatnya adalah di lapangan Pancasila Simpang 5, Kota Semarang. Nah, berkaitan dengan itu tentu akan ada pengalihan arus lalu lintas, for sure. Tadi pagi saya ngobrol sama Pak Yunaldi, AKBP Yunaldi, Kasat Lantas Polrestabes Semarang. Mulai jam 4 sore, itu rencananya akan mulai ditutup ya, jalan-jalan menuju ke Simpang 5. Skenarionya kayak Car Free Day itu kawan. Kalau dari arah timur berarti di Simpang Airlangga, ya kan? Kok Simpang Airlangga ya? Nyebutnya apa sih? Simpang Kimangun Sarkoro, ya. Sononya Airlangga sih. Yang ke arah utaranya Kimangun Sarkoro, bener ya. Terus nanti dari arah selatan nutupnya di Bundaran Air Muncrat. Kaget ya bilang air muncrat, air mancur. Aku juga kaget pertama kali ada orang bilang air muncrat, oh air mancur, baik. Lalu kalau dari arah barat itu di simpang bundaran Taman Warak Ngendok ya, terus sama yang di Pandanara 2 sama yang di dekatnya Merbabu ya, itu ditutup juga. Terus kalau yang dari arah utara itu di simpang Kampung Kali ya kan, di situ deh. Nah, ini udah disiapkan kantong-kantong parkir ya, jadi nanti sebelum masuk ke lokasi penutupan itu kan udah disiapin kantong parkir kan, ya udah parkir di situ. Tadi pagi Pak Yun ngingetin jangan parkir di bawah jalan ya gitu. Oh, parkir di bawah jalan, siapa itu? Mungkin ini ya, apa teman-teman UMKM kayak gitu kan. Nah, nanti Pak Satpol PP udah siaga tuh untuk memantau situasi, ya kan? Sementara di sub juga akan teman-teman di sub ya pasti akan memantau kantong parkirnya, teman-teman polisi akan bantu memantau situasi secara keseluruhan supaya jalannya nanti kondusif lah. Bahwa pasti akan terjadi kepadatan, perlambatan di seputaran Simpang 5. Ya iyalah, karena volume kendaraan itu untel-untelan di situ. Jadi mohon sabar. Nah, karena itu kalau nggak mau, kalau mau datang ke acara pembukaan MTQ, ya sudah siap dengan segala harga yang harus dibayar, ya kan? Berasa mahal banget harga yang harus dibayar. Kalau nggak ada kepentingan gitu, nontonnya lewat YouTube aja kata Anda. Ya udah berarti melipir aja menghindari radius dari ring 1. Kira-kira begitu. Nanti tambahan informasi dari Anda silakan ya dibagikan. Yang sudah bergabung saya mulai dari Pak Masinyo dulu. Masinyo lagi jalan kasih kabar lewat video. Saya buka, monggo. Kok enggak bisa. Biasanya perlu diklik 3 kali. Nah kan kedua gak bisa. Biasanya ketiga bisa, coba ini. Bener, belum bisa. Hah? Kenapa ya? Oke. Coba one last try. Belum juga, nanti tunggu sebentar. Saya geser ke yang lain dulu. Pak Fauzan Semarang. Perjalanan saya, Mas Doni, dari Mayong ke Jepara. Mayong Jepara menuju ke Semarang sampai batas Sayung nih. Mulai tersendat sejak eksit tol Sayung sampai batas Semarang Demak. Eksit tol Sayung sampai batas Semarang Demak.

0: Oke, jalur keramat ini sampai kali gawe diparingi sabar. Jalur gremet ini sampai kali gawe diparingi sabar. Amin ya robbal alamin. Ya, ini sejak pagi tadi saya siaran jam 9 ya. Itu sudah kayak begini loh. Jadi mulai dari Kino ya, itu melambat gitu kan, sampai nyambung di Bates tuh. Nah, di Bates bahkan nyambung lagi sampai di simpang Geduk Banget Ayu tuh. Lepas itu agak mending tuh nyampai di Raya Kaligawe. Lepas traffic light genduk ya, ngerah ke Terboyo, Raya Kaligawe itu aman. Bahkan sampai di bawah tol aman, nanti agak antri dikit di lintasan kereta api. Arah sebaliknya juga aman ya, dari Raya Kaligawe, genduk sampai Bates masih aman. Cuma nanti Pasar Sayung agak kena antri dikit aja. Lepas itu los menuju ke arah Demaknya. Jadi Pak Fauzan, semoga kesabaran selalu menyertai perjalanan. Ya kan? Oke. Ya. Coba ini dia. Ini masih Nyoni.
1: Ya. Doni yui. Melaporkan ini sampai lampu merah Lamper atau
0: Lamper
1: Grosir itu ya.
0: Oke.
1: Dari Meranggen sampai sini lalu lintas masih ramai lancar dan cuacanya
0: cemlorot.
1: Terik
0: panas banget. Iya.
1: Ini mau ke arah Hasanuddin.
0: Hasanuddin.
1: Stasiun Poncol.
0: Yoi.
1: Mau antar pesanan. Begitu, Doni. Terima kasih.
0: Thank you. Meranggen sampai di Lote ya. Itu aman. Mau ke Hasanuddin. Nanti update terus perjalanan. Pak Slamet, ini juga lewat di jalur Pantura Timur. Depan Pasar Sayung, arah ke Semarang. Ada apa ya? Simpulnya di mana? Ada apanya? Itu semoga volume aja, ya kan? Volume aja, dan besok karena putaran di batas itu. Terus tadi sempat ada, tadi jam 10-an sih, nyemek-nyemek tuh. Nyemek-nyemek apa? Rob-nya mulai agak muncul dikit-dikit tadi jam 10-an. Nah, apa ini karena imbas rob makin tinggi ya? Pak Fauzan lihat rob nggak tadi tuh? Di VUB ada rob yang tinggi nggak ya? Simpulnya sampai ini, Pak. Selamat sampai di simpang Genduk Banget Ayu. Di traffic light Genduk ya. Lepas itu los ke arah Walter. Belok kiri atau lurus ke Kaligawe juga aman. Kemudian Pak Bowo Artanto. Pak Bowo Artanto, monggo silakan.
2: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mas Doni.
0: Sore Pak Bowo.
2: Sore hari ini perjalanan saya dari Kudus menuju Kota Semarang pukul 15 sampai 10 pukul 15 lebih 10 menit ini sampai di luar negeri Mas.
0: Oh,
2: tepatnya sampai di Jepang.
0: Oke, baiklah.
2: Jepang, Jalan Lingkar Kudus ya. Cuacanya cerah Mas di Kudus. Nyuwun info lalu lintas sampai Sambiroto Mas Doni. Turun.
0: Iya. Jalur Anda secara umum aman ya kan, kalau dari Jepang ya kan nyampe ke Denmark itu aman. Denmark menuju ke Semarang City itu catatannya tadi ya, mulai keluar tol itu udah merambat ya sampai nanti nyambung di simpang Genduk Banget Ayu, which is itu quite long sih, lumayan panjang. Nah, gimana Pak Bo? Kita ikuti perkembangannya ya. Kalau nanti dekat-dekat situ masih antre, berarti biasa Anda langsung melipir kan ke Onggorawe. Tapi situasi sekarang seperti itu, kawan. Kalau Anda sekarang mau masuk Sayung, saya mau dengar POV Anda dong. Situasi seperti ini, Anda memilih terjang atau melipir? Pak Gondo, Mas Don, aku milikmu dong. Maksudnya ingin dengerin aku milikmu, Dewa 19. Oke, okay, be waiting.

105,6 FM Prasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Mike is mine, Bapak Ute. Oke, ini kabar dari Makassar. Di Makassar tuh, kawan, sekolah terpaksa belajar jarak jauh gegara antre BBM. Walah. Jadi, Dinas Pendidikan Kota Makassar menerapkan kebijakan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik. Ini semua, mulai jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP. Kenapa ini diambil? Ini imbas adanya antrean BBM yang berlangsung selama sepekan. Boy, jadi pembelajaran daring nih diberlakukan mulai 12 sampai dengan 19 September. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bilang bahwa pemberlakuan ini diambil menyusul Kebijakan ini diambil menyusul panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang berdampak terhadap kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar. Kebijakan ini, PJJ ya, pembelajaran jarak jauh di sekolah, diharapkan bisa mengurangi mobilitas kendaraan secara signifikan, terutama pada jam-jam sibuk, tanpa mengganggu pelayanan publik yang bersifat penting dan mendesak. Dengan kebijakan ini juga, harapannya juga bisa membantu mengurangi penggunaan BBM harian masyarakat, sekaligus mengurai kepadatan kendaraan yang menumpuk di sejumlah titik SPBU. Nah, apa yang terjadi? Kenapa bisa antre BBM begitu ya di pom bensin di Makassar? Ini penjelasan Pertamina. Sales Area Manager Retail Sulselbar, PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Rainier Axel Slagfried, Perlindungan Gultom. Sebentar, saya agak terpesona dengan namanya beliau ini. Rainier Axel Slagfried, Perlindungan Gultom. Wow. Dia bilang gini, antrean yang terjadi dalam 2 hingga 3 bulan terakhir dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk meningkatnya permintaan dari sektor pariwisata dan logistik. Kemudian faktor yang perannya cukup besar, sektor-sektor pariwisata, logistik, kata dia. Ini menunjukkan, antrean ini kata dia tidak serta-merta menunjukkan adanya kekurangan stok. Pertamina pastikan penyaluran Pertalite dan LPG di wilayah Kota Makassar tetap berjalan aman. Stoknya aman. Stok selalu kami supply ke SPBU, tidak pernah putus setiap harinya, tetapi antrean terus saja terjadi. Bahkan dalam beberapa hari terakhir ini, antrean kendaraan disebut masih terjadi hingga dini hari. Dan ini tidak wajar karena sebagian masyarakat diduga mengantre akibat terpengaruh informasi yang beredar tentang isu kenaikan harga BBM dan LPG. Oh my God. Oke. Itu kita dengar sebentar tadi kisah dari Makassar.

0: Nah, sekarang kita kembali ke kawasan kita, Kedung Sepur. Kita mulai dari Kendal dulu. Kendal itu biasa yang jadi momok di antaranya ya, di Lingkar Kaliwungu yang deket-deketnya kawasan industri Kendal. Tapi alhamdulillah kalau sekarang ini aman, gak ada masalah. Lalu kalau Kendal menuju ke Semarang, biasa agak-agak parno, KIW bagaimana? KIW aman. Tadi jam 12 sempat ada antrean di Bonbin ya, Semarang Zoo, exit tol di sana. Dari arah Lingkar Kaliwungu tadi cukup antri panjang, sekarang nihil antrian, gak ada masalah. Sementara kalau Timur Tengah saya lihat masih cukup aman, ya kelihatan padat di Pasar Meranggen pasti, apalagi dari arah Pantura Demak Semarang mungkin banyak yang masuk Onggorawe tembus ke Meranggen, ya agak cukup padat di Pasar Meranggen sekarang ini. Karangawenya masih aman, Gubuk aman, Godong aman ya, Jatilor itu lumayan aman ya, walaupun pekerjaan pengecoran jalan belum kelar. Nah, kalau di kawasan Semarang lantai 2 ya, Semarang lantai 1 ke Semarang lantai 2 melintasi kawasan Gombel masih aman. Kemudian yang cukup padat itu di selepas Sukun menuju ke arah Banyumanik, itu cukup padat antre di situ, jadi mohon sabar. Sementara lepas kawasan Rumah Sakit Hermina ya, menuju ke Ungaran, los lewat Budak Payung gak ada masalah. Nah, Pantura Timur nih yang masih ajrut-ajrutan, mulai dari keluar exit tol itu udah kena ya, menuju ke arah Semarang sampai di Kino. Lepas itu agak longgar dikit, tapi terus kena lagi antre Sayung sampai nanti di batas kota agak-agak mending. Di Pokman, ya di Alfamart Sayung itu agak mending. Longgar dikit, habis itu kena lagi sampai di Simpang Gedok Banget Ayu. Itu situasinya, jadi mohon bersabar. Atau Anda mau hindari kawasan ini, masuk ke Onggorawe, Pak Nugroho tadi lapor sama Andin, wah kalau Sayung begitu sih aku mending Onggorawe aja, katanya begitu.
1: Menawi Sayung macet iki wong kula medal Onggorawe, Mbak Andin. Onggorawe dugi Meranggen lancar manunggal. Demikian wonten ketersendatan sekedhik niku teng ajeng peken Meranggen.
0: Nah itu dia ya Pak Nugroho tadi 2:30 ya, memutuskannya lewat Onggorawe ketika lihat Sayung itu tersendat sampai di Geno. Nah lanjut langsung terus sama berhenti dulu ya, lanjut dulu Pak Narendra. Oh kalau ke kantor ketemu siapa ya? Ketemunya sama Doni Ashar, tapi lagi siaran ya, sebentar ya. Mohon maaf. Masinyo, monggo laporannya.
2: Ini aku lewat Mataram, nanti Pringgading nembus Gajah Mada, Gajah Mada lurus Poncol Hasanuddin. Biasanya rute tercepat itu Saya kan juga masih termasuk driver online, jadi masih hafal jalan. Begitu Om Doni.
0: Siap.
2: Ini lalu lintasnya masih ramai lancar ya Om Doni. Terima kasih.
0: Makasih Masinyo. Lanjut sama Pak Bo Artanto, monggo.
3: 15:22 sampai di TL Tanjung, Lingkar Kudus ya. Antriannya di TL Tanjung cukup panjang, Mas Don. Butuh beberapa kali lampu merah untuk bisa lolos. Saya sebelan dengan kawan Purwono. Kawan Purwono nanti kalau sudah nyelip di depan, info, turun.
0: Oke deh, Pak Purwono. Disenggol ya sama Pak Bo Artanto. Lanjutnya sama Pak Hari Sindoro. Monggo Pak Hari Sindoro. Harsin.
4: Selamat siang menjelang sore, Mas. Mas mau tanya, ini saya baru monitor selepas Salatiga ini. Kalau informasi Semarang Kota hari ini jalan-jalan ditutup buat TWM MTQ itu benar nggak sih Mas?
0: Betul.
4: Sampai jam berapa kira-kira ya?
0: Mm-mm.
4: Terus yang ditutup di mana saja? Matur nuwun, sehat selalu kawan Rasika.
0: Jadi Pak Ari Sindoro, tadi saya udah mention, tapi Anda juga bilang baru monitor. Jadi ditutup karena ada pembukaan MTQ nasional. ke-31. Lokasi acara di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Mulai ditutup kalau kata Pak Yunaldi Kasat Lantas Polrestabes Semarang jam 4 sore nanti. Nutupnya di mana? Itu kayak skenario Car Free Day itu, Pak, di Simpang 5 ya. Jadi dari arah timur di Simpang Kimangun Sarkoro, dari arah barat Simpang Bundaran Taman Wara Ngedok, dari arah utara di Simpang Kampung Kali, dari arah selatan dari Bundaran Air Muncrat. Sampai jam berapa? Acaranya sampai malam. Sampai malam ya. Oke, lanjutnya sama Pak Agung. Pak Agung Zirang. Pak Agung monggo.
5: B31 sudah masuk Onggolawe. Sudah melewati perempatan Blusari lancar. Ini menuju ke Waru Kudu aja Mas Doni. Nanti saya info. Tapi sementara ini lancar ini.
0: Alright, siap. Onggolawe sejauh ini masih aman lancar ya. Pak Rudi juga lewat Onggolawe nih. Kondisi jalan menuju Ratan Cilik rusak parah. Oh, ngasih tahu kalau yang masuk jalur alternatif ini Ratan Cilik jalannya rusak, hindari lewat jalur sini ya, kata Pak Rudi begitu. Ini videonya. Belum bisa diputar. Sekali lagi. Belum bisa juga. Tak sebul dulu. Disebul. Emang apa? Belum bisa. Bentar lagi ya. Tapi yang jelas hindari Ratan Cilik jalannya rusak, kata Pak Rudi. Pak Hari Sindoro, monggo Pak.
6: Matur nuwun informasi ini Bu.
0: Deras sami-sami.
6: Nggih. Selalu nggih.
0: Sami-sami. Matur nuwun. Week

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Hai Laskar Kelana Kota, terima kasih terus bersama saya Doni Azhar. Kita berkelana kota di akhir pekan ini. Wih, cemlorot sekali. Sekarang ini jam 15.38 ya. Cuacanya lumayan cerah, membara. Ya. Pak Andi Holy Same Team. Benar ya? Kasih kabar catatan dari seputaran Simpang 5 yang nanti jam 4 rencananya mau ditutup berkaitan dengan acara pembukaan MTQ Nasional ke-31. Pak Andi, monggo.
1: Selamat sore kawan Lasika, selamat sore Bang Doni.
0: Ya.
1: Sekedar menginformasikan tadi lewat seputaran Simpang 5 masih aman ya.
0: Oke.
1: Cuma memang agak padat. Terus ini Mas mau request lagu aja. Dari Govinda.
0: Govinda.
1: Featuring Padi. Atau Fadli.
0: Fadli.
1: Rindu tak terbatas waktu.
0: Rindu
1: aja,
0: tak
1: terbatas
0: waktu.
1: Untuk kawan Rasika, tetap hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Andi. Matur nuwun juga tuh Pak Narendra tadi tuh mampir ya kan ke studio. Cuman kok nggak ada orang ya? Ya ampun, mohon maaf. Saya lagi di kabin siar, Pak. Tidak bisa menjumpai, mohon maaf ya. Halo, aduh. Ya Allah, terima kasih ya sudah berkunjung. Ini tamunya kok nggak ditemuin sama tuan rumah. Waduh. Ya, sekali lagi mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Mohon maaf, Pak. Lanjut sama Pak Andre. Mas Doni Azhar, selamat sore. Saya perjalanan Purwokerto Semarang. Ini sampai di Banjarnegara. Cuaca mendung, lalu lintasnya lancar. Mas Doni semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, terima kasih doanya. Begitu pula doa yang sama untuk Anda. Jawaban saya luar biasa kan reply-nya. Ya, makasih ya Pak Andre. Tetap hati-hati di jalan raya. Melintas

0: Ya, kalau Anda mau melintas jalan tol, kalau Semarang Batang aman. Terus kalau Semarang ABC ini secara umum juga saya lihat aman ya. Termasuk di tanjakan Tembalang aman, gak ada masalah. Bentar. Oi. Ini kelihatan agak padat sedikit di tanjakan Tembalang nggak padat dikit aja, terus langsung ke jalan tol luar kota ke arah TMJ ya, ke TMJ ke arah Solo itu aman, kecuali yang di seputaran gerbang tol Banyumanik tuh yang arah ke Semarang ya, itu agak-agak padat. Tol Semarak bagaimana ya? Tol Semarak tuh masih aman juga, walaupun di bawahnya itu antrean memanjang ya, dari arah exit tol menuju ke arah Semarang. Walaupun di tengah-tengah agak bolong-bolong dikit, tapi secara umum masih antre dari exit tol menuju sampai di Genok. Lumayan, lumayan. Baik-baiklah. Lanjutnya sama Bang Tony. Monggo Bang Tony.
1: Dari Kaligawe mau ke Kudus, sayang informasinya.
0: Kaligawe, Kudus, sayang bagaimana? Alhamdulillah kalau jalur Anda ya, dari arah Semarang menuju Demak tuh sayang aman tuh. Lo sampai di Kudus, alhamdulillah. Ibu Nini Herowati, monggo Bu.
2: Selamat sore Mas Don.
0: Hai sore Bu Nini.
2: Diwasan mau ke... mau mampir ke Rasika, kok nggak ada orang?
0: Ada dong.
2: Hejel, mampir enggak. Padahal janjian sama Mbak Grey, tapi jam berapa ya Mbak Grey? Datangnya jam berapa Mbak Grey?
0: Mbak Grey, nanti jam 5 siaran kan? Mungkin kalau udah janjian, diaturlah sama Ibu Greta itu, Bu Nini. Ada orang, saya nggak ada orang. Cuma nggak bisa ditemuin kalau pas siaran. Yang ingin mendengarkan komposisi ini, Aku Milikmu, tapi saya putar versinya Salma Salsabil, nggak apa-apa ya, semoga berkenan. Anda masih bersama saya Doni Azhar, berkelana kota di akhir pekan di Rasiga USA.

0: Mencari pesantren terbaik buat putra-putri Anda?
1: PPMI Assalam hadir sebagai pesantren unggul berstandar internasional yang memadukan pendidikan akademik, karakter islami, dan prestasi dunia.
0: Pendaftaran santri baru dibuka 7 Agustus hingga 7 November 2026 dengan beasiswa bagi calon santri berprestasi.
1: Tersedia jenjang pendidikan MTS, SMP, TKS, MA, SMA, dan SMK, didukung kurikulum terintegrasi antara pendidikan nasional dan sistem kepesantrenan, serta telah terakreditasi A unggul.
0: PPMI Assalam berfokus pada sains dan tahfidz Al-Quran dengan target hafalan 3 juz, serta telah menorehkan berbagai prestasi nasional dan internasional di bidang Olimpiade Sains, Tahfidz Al-Quran, Olahraga, dan Keterampilan.
1: Wujudkan masa depan generasi Qurani yang cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.
0: Kampus 1, Jalan Garuda Mas, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Kampus 2, Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta.
1: PPMI Assalam, mendidik generasi berprestasi, berkarakter islami, dan siap mendunia.
2: Pernahkah membayangkan sesuatu yang kita berikan dalam waktu singkat ternyata bisa begitu berarti bagi kehidupan orang lain?
3: Itulah donor darah.
2: Ya, darah yang kita donorkan dapat membantu pasien yang membutuhkan transfusi, termasuk mereka yang kehilangan banyak darah, penderita talasemia, hemofilia, hingga leukemia.
3: Dan donor darah bukan sekedar memberikan darah.
2: Ya, ini tentang kepedulian, tentang berbagi, tentang kemanusiaan. Sebelum donor, pastikan tubuh dalam kondisi sehat, cukup minum, makan bergizi, dan ikuti pemeriksaan dari petugas. Tidak memaksakan diri jika sedang sakit. Sampaikan juga kondisi kesehatan dan obat yang sedang dikonsumsi kepada petugas. Yuk, jika memenuhi syarat, jangan ragu untuk donor darah. Karena mungkin bagi kita hanya beberapa menit, tapi bagi orang lain bisa sangat berarti.
3: Selamat Hari Palang Merah Indonesia, 17 September 2026.
2: Setetes darahmu berarti bagi sesama. Salam kemanusiaan.
0: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Adeko Winda featuring Fadli Padi, Tanpa Batas Waktu. Enak ya, gak ada batasan waktu. Gak kayak dulu waktu kita sekolah, selesai gak selesai dikumpulkan. Ada batasan waktu. Yang di jalan raya juga loh, kalau terburu-buru dikejar waktu itu gak enak banget. Makanya kan dinasehatkan biar kita bisa menjadi altruis di jalan, emang salah satu caranya jangan buru-buru, ya kan? Julio Iglesias aja udah bilang, ya kan? Dia mengutip orang bijak, katanya, "Wise men say only fools rush in." Mau dibilang full, makanya jangan rush in. Saya Doni Asyar masih bersama Anda berkelana kota di akhir pekan. Langsung ke laporan Anda dulu. Dari mana dulu ya? Dari Ibu Yuli Suko Awalin. Mau bertanya, saya perjalanan dari Dempet lalu ke Gajah, ke Pati. Gimana ya kabar perjalanannya di depan sana? Ibu Yuli Suko Awalin, saya sempat melirikkan jalur Anda dan alhamdulillah kabarnya baik, Bu. Dempet sampai Gajah itu Pasar Gajah ya, itu aman. Lalu Pasar Gajah belokan arah Kudus tuh secara umum gak ada masalah. Kudus Pati juga aman. Kudus Pati kalau lewat kota aman, ya padet-padet di beberapa titik biasa lah. Lewat Lingkar Kudus nanti agak kena antri dikit di Simpang Tanjung ya Bu ya. Agak lumayan antri sedikit. Kalau yang dari arah Pati lewat di Simpang Tanjung itu antrenya lebih panjang tuh. Itu Bu informasinya. Lanjut sama Pak Gewer. Jalur Jatilor sudah dilewatkan jalur yang atas gitu. Oh, pantesan sudah agak-agak mending-mending sekarang ya. Eh, kenapa ya video nggak bisa diputer ya? Oke, sorry. Ini nggak bisa ya. Jadi kabar dari Jatilor, perkembangan barunya Jatilor sudah dilewatkan jalan yang atas. Lanjut sama Pak Agung Zirang. Update-nya monggo Pak.
1: 15 menit Mas Doni dari perempatan Bulusari keluar ke Walter Mongin City lewat Waru Kudu. Recommended Mas Doni, ini saya menuju ke Kaligawe saja karena Kaligawe kan
0: aman.
1: Enggak macet ya Mas Doni?
0: Enggak.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Iya. Jadi lepas simpang Gedung Banget Ayu masuk Raya Kaligawe aman. Mas Inyo, update-nya monggo video lagi. Aku takut enggak bisa diputar. Tuh kan benar. I don't know why. Gak bisa nih videonya, mohon maaf. Lanjut sama Pak Bo Artanto, update-nya monggo Pak.
2: Mas Doni, pukul 15 lebih 50 menit saya sudah masuk ke Jalan Lingkar Demak ya. Cuacanya masih cerah, mataharinya cemlorot. Overall dari Kudus sampai dengan Denmark ini ramai lancar saja. Ini map masih mengarahkan saya untuk masuk ke jalur alternatif Onggurawe.
0: Kelihatannya
2: saya mengikuti saja kata Mbah Google.
0: Alright.
2: Dan tidak ini sebagai cucu yang baik mengikuti kata Mbahnya.
0: Gak berani kualat ya sama Mbah ya. Ibu Sunarsi, Assalamualaikum Mas Doni, Waalaikumsalam. Ingin dengerin Samson, kenangan terindah. Ibu Yuli Suka Awalin, makasih Mas Don informasinya. Salam sehat selalu, ini udah sampai di Pertigaan Gajah. Siap, makasih Bu. Nah, Pak Purwono, udah dimention sama Pak Buartanto tadi. Monggo Pak Pur.
3: Selamat sore Mas Doni. Ini OTW dari Pati pukul 15 lebih 50 menit, 55 menit sampai di TL Amantis ya. Sampai sini lancar. Yang di belakang tadi sudah di info Pak Bowo ya. Minta info di depan aja. Sampai Amantis lancar Pak Bowo. Terima kasih.
0: Update.
3: Di Sayongnya gimana Mas Joni?
0: Sayong masih.
3: Ketersendatannya berapa panjang? Ini lurus apa lewat Onggurawe? Terima kasih.
0: Ini kalau saya lihat trennya ya, saya melihat trennya sehingga dari tren itu muncullah prediksi atau asumsi saya. Kayaknya pada masuk Onggurawe karena emang masih Pak, jadi mulai keluar tol tuh sampai Sayung, sampai Bates, all the way sampai Genu. Itu artinya panjang lumayan loh. Tapi nggak tahu dengan situasi seperti ini apakah ada yang mau menerjang nekat begitu atau semua masuk Onggurawe. Itu situasinya, jadi mau nggak diputuskan. Ibu Yuli mau dengerin The Massive yang mana aja? Bu Yuli Andriani Kudus untuk yang tersayang aja. Oke. Okay. Yang tersayang aja. Pak Andre Porodadi update. Saya udah sampai tadi kan perjalanan Purwokerto Semarang ya, udah masuk Wonosobo Mas Don. Cuaca lebih cerah, ada cahaya matahari, asik. Lalin lancar, streaming juga oke. Thank you. Ya ya, tetap Titi DJ, jalur Wonosobo itu jalur yang enggak biasa, indahnya enggak biasa, cuman jalurnya naik turun belok kanan belok kiri juga enggak biasa ya kan. Ibu Nini Herawati. Monggo Ibu Nini Herawati.
4: Halo kawan Rasika semuanya yang deket-deket Ungaran. Bagaimana kalau kita meet up di Rasika? Kasihan Mas Doni.
0: Ya Allah.
4: Kebetulan ini selesai urusan di Kalongan yang tadi dari siang itu panasnya not public. Potato.
0: Iya, ngentang-ngentang.
4: Apa namanya? Sampai abu-abu mukanya, badannya. Dan sebenarnya mau ada acara nanti tikumnya di rest area Ungaran, tapi masih nanti. Jadi mau ke Rasika dulu, ketemu sama Mbak Kri.
0: Oke.
4: Sama Mas Doni ya. Kalau ada yang deket-deket Rasika, ayo meet up gitu. Ayo
0: diundang,
4: ngopi,
0: diajakin.
4: Maafkan itu tadi yang atas tuh salah kirim, mau kirim voice note ke Mbak Kri.
0: Oh gitu.
4: Jadi kan bahasanya beda.
0: Yo,
4: Rasika sama ke langsung yo. Ke WA-nya Mbak Kri itu beda.
0: Oh gitu. Jadi oke, baiklah. Not for public ya kalau yang jabri-jabrian. Emang sih kadang gayanya beda juga. Masinyo. Ini voice note aja ya.
5: Om Doni,
0: sekedar
5: info tambahan.
0: Yeah, yeah.
5: Itu kalau pakainya WhatsApp web, kalau webnya WhatsAppnya yang di handphone buat ditautin ke web belum diupdate, kadang kayak gitu ngebug.
0: Oh,
5: Om Doni. Coba
0: gitu.
5: Di logout terus login lagi Om Doni.
0: Oke, okay, siap.
5: Aplikasi WhatsAppnya diupdate juga Om Doni, begitu Om Doni.
0: Ini on air loh. Kok aku yang dibilang sama si Yuda sih? Kenapa Pak Sinyo yang ngasih tahu aku? Kan jadi malu. Namanya suri jalan.

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Polisi turun tangan menyelidiki dugaan keracunan makan bergizi gratis atau MBG yang menimpa ratusan penerima di Gembong Pati. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widyawiratama mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah siswa dan pengelola SPPG. Polisi juga mengambil sampel makanan dan sisa muntahan korban untuk diuji di laboratorium. Sementara itu, jumlah korban bergejala bertambah menjadi 401 orang dari 4 sekolah dan 1 posyandu. Dinas Kesehatan Pati mencatat 48 orang masih dirawat di rumah sakit, 319 rawat jalan, dan sisanya dinyatakan membaik. Polisi menegaskan penyelidikan masih berlangsung dan belum ada penetapan tersangka. Badan Gizi Nasional BGN mencopot kepala SPPG Sukorejo II Blora menyusul dugaan keracunan MBG yang menimpa ratusan siswa. SPPG tersebut juga dikenai sanksi suspend berat selama 30 hari karena dinilai tidak memenuhi persyaratan dan banyak SOP yang tidak dijalankan. Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan pencopotan kepala dapur dilakukan karena tidak menjalankan tugas dan tidak patuh terhadap SOP. Sementara itu, jumlah korban diduga keracunan dari SPPG tersebut bertambah menjadi 225 orang. Dinas Kesehatan Blora menyebut 4 korban masih menjalani rawat inap. BGN akan melakukan evaluasi setelah masa suspend berakhir dan sanksi permanen dapat diberlakukan jika dapur dinilai tetap tidak memenuhi syarat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

ya yang ngatur warganya, ya kan? Semua jadi insan yang lebih baik. Amin ya Robbal Alamin. Nah, sekarang ke informasi jalannya. Tadi pagi Pak AKBP Yunaldi Kasat Lantas Polrestabes Semarang ngasih kabar jam 4 sore nih sekarang nih mustinya sudah mulai ditutup. Saya cek. Belum ada tanda-tanda. Belum ada tanda-tanda. Di Simpang 5 ini belum ada tanda ya, tapi nggak tahu kalau Anda sudah ada yang masuk di seputaran Simpang 5, apakah sudah mulai ditutup? Saya cek juga di sini coba. Di saya bilang di Palawan coba. Ya, di sini masih belum. Masih seperti biasa, belum dimulai. Rencananya nanti ditutup skenarionya kayak Car Free Day, ya. Jadi kalau dari arah timur ditutupnya di Simpang Kimangun Sarkoro, dari arah barat di Simpang Taman Warangendok, dari arah selatan di Simpang Air Muncrat Palawan. Di utara Simpang Kampung Kali. Sekitarnya tentu nanti akan ada peningkatan volume kendaraan ya, jalur-jalur di sekitarnya. Kantong parkir sudah disiapkan, jadi ikuti arahan petugas nanti ya kalau Anda meluncur di kawasan seputaran Simpang 5. Kawan Rasika terutama jangan sampai tidak tertib ya. Dan kalau menjumpai kepadatan di seputaran Ring 1, Simpang 5 dan sekitarnya, mohon bersabar.

0: Laporan berikutnya, kita ke Pantura Timur. Pak Muis kasih kabar, Kudus arah ke Pati lewat Lingkar. Kudus ke Pati lewat Lingkar itu padat merayap ya, antrean cukup panjang. Kemudian sekaligus nitip salam boleh? Boleh lah. Untuk istri tercinta Ibu Nafisa, salam cinta, asik. Untuk anak-anak Mas Akif, semangat belajarnya. Makasih Mas Donas. Eh beneran loh, aku juga mau ketemu anakku. Ungu tercipta untukmu. Pak Noviar Jamal, Mas Don, saya bagian yang menerjang macet Sayung. Soalnya arahnya ke barat, tapi bukan untuk mengambil kitab suci. Kalau lewat Onggorawe kejauhan, sekitar 8 sampai 10 menit dari eksit tol sampai jembatan. Dari jembatan Sayung sampai batas 15 menit. Berarti totalnya 25 menit ya dari eksit tol sampai di sampai batas ya. Dari eksit tol sampai batas kota itu 25 menit. Itu gambarannya. Jadi mungkin tambahan informasi buat Anda yang mau menerjang apa ngikutin Pak Noviar Jamal atau bagaimana, monggo silakan. Pak Agus Jaya minta info dari Kendal ke Semarang, kerap ya. Nah, Pantura Barat nih agak-agak alhamdulillah. Bentar. Kendal, Kaliwungu, Mangkang aman tuh. Nah, mulai kerasa lagi nih di KIW nih, ya. Mulai dari ya menuju KIW udah mulai ada antrean lagi kawan, siap-siap ya. Di titik KIW arah sebaliknya juga antre juga nih, lumayan, tapi lebih panjang yang dari arah Mangkang. Mohon bersabar ya Pak Agus. Masih nyo update-nya monggo.
1: Kita update lihat voice note aja ya Om Doni. Dari tadi dari stasiun Poncol sampai Logosari.

0: titik jembatan tol sebelum USM itu di kiri jalan ada perbaikan gorong-gorong di jembatannya itu, nggak tahu tadi perbaiki apanya. Okay. Tapi lalu lintasnya masih ramai lancar Om Doni, ini baru sampai lampu merah Tlogo Sari.
1: Okay.
0: Oh iya, request lagunya Om Doni, Judika Fate Kota, aku yang tersakiti. Terima okay. kasih.
1: Ampe tambahan.
0: Tambahan update lagi Om Doni.
1: Yes.
0: Di TL Walter itu yang dari Tlogo Sari itu kayak lampu merahnya mati.
1: Aduh.
0: Jadi agak semrawut pada jalan semua.
1: Oke, traffic light simpang Walter Monginsi di arteri Soekarno-Hatta ya. Trafiknya trouble. Jadi siap-siap yang lewat sana mohon kesabarannya. Pak Abu Rido, Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam. Ada truk mogok arah Kedemak setelah rel kereta api Kaligawe. Oke, setelah lintasan kereta api Kaligawe arah ke Demak ya, ada truk mogok ingin mendengarkan Another Day in Paradiseville Collins. Oke, lanjut Pak Jayeng monggo.
2: Mas Doni, selamat sore.
1: Sore.
2: Ini perjalanan dari Magelang Salatiga Gubuk. Magelang Salatiga lewat Kopeng relatif lancar. Hanya tadi di Pasar Kopeng sempat sedikit merambat ya, karena banyak orang-orang yang menyeberang dari rest area ke pasar itu, di parkiran itu ke Pasar Kopeng cukup ramai di situ.
1: Okay.
2: Tapi pada umumnya jalur alternatif Magelang Salatiga lancar.
1: Okay.
2: Lalu Salatiga Gubuk lewat Beringin, yang jalan yang sedang diperbaiki itu juga lancar, buka tutup tetapi tidak lama, tidak sampai panjang antriannya.
1: Yep.
2: Lalu di perbatasan Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Grobogan di dekat jembatan Sungai Tuntang di daerah Tempuran sudah dilaksanakan perbaikan untuk talut yang ambrol yang sudah cukup lama itu, sekarang dalam proses pembangunan atau perbaikan talut itu, sehingga jalan juga sedikit menyempit beberapa meter dan dilakukan buka tutup seperti biasa gitu. Mas Doni,
1: siap.
2: Semuanya lancar dan cuaca cerah. Siap. Terima kasih.
1: Matur nuwun Pak Jeng, laporannya lengkap sekali. Langsung disambung Pak Bo Artanto. Update-nya Pak monggo.
3: Mas Don, pukul 16 ya. Lebih 14 menit saya sudah masuk ke jalur Ronggorawe ya. Nanti saya update-update ke depannya.
1: Okay.
3: Nanti kalau ada kawan yang dari exit tol Semarang sampai dengan batas 20 menit, nanti sampai genuk misalnya tambah 10 menit berarti 30 menit ya. Nanti saya info 30 menit dari sekarang saya sudah sampai di mana.
1: Oke.
3: Turun.
1: Menarik nih. Ya, kita lihat komparasinya. Pak Prayogi Arif, Mas Don, kalau Lalin Sayung yang dari arah Semarang mau ke Demak gimana? Nah, kalau arah yang ke Demak di Sayung itu aman. Aman ya. Aman. Pak Sindu Prayitno, for info Rasika, ada ketersendatan di depan Pengadilan Agama arah ke barat, ada truk mogok. Oh, ini dia, ada truk mogok ternyata. Siap. Jalur Semarang Barat ya. Ada ketersendatan di depan Pengadilan Agama yang ke arah barat, ada truk mogok. Siap, siap. Makasih ya, Pak Sindu Prayitno untuk berbagi kabar. Yang masih di jalan raya melakukan perjalanan akhir pekan, mungkin keluar kota, menjumpai putranda atau putrinda tercinta di luar kota, atau mau jalan-jalan keluar kota, happy weekend ya.

0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Tuan CEO sudah tiba.
6: Selamat datang Tuan CEO.
5: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
7: Bukan.
6: Apakah karena orang dalam?
7: Bukan juga.
5: Lalu apa Tuan CEO?
7: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
8: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Another Day in Paradise, Phil Collins. Apa coba yang melebihi kebahagiaan bagi orang tua untuk membersamai anak-anaknya dalam tumbuh kembangnya, ya kan? Makanya kalau saya sih suka agak campur-campur rasanya antara sad, antara guilty ketika anak saya kan di pondok pesantren dia. Ya kadang aduh ya Allah ya, tapi insya Allah lah untuk kebaikan. Makanya kalau ada momen ketemuan, aduh tidak akan terlewatkan, never miss them, ya nggak sih. Nah kalau Pak Mamat Lubis membersamai putra putrinya datang ke MTQ Nasional ke-31 di Simpang 5, ini ceritanya dari Pak Mamat Lubis.
1: Sabtu sore serasa Senin pagi, Mas Don. Hanya anak sekolah, baik berkendaraan sendiri maupun diantar orang tua, termasuk saya yang mengatakan ke titik nol kegiatan MTQ Nasional sore ini.
0: Iya. Okay. Mengantarkan junior ke acara MTQ Nasional karena memang pelajar-pelajar datang termasuk yang akan nyanyi Mars MTQ. Katanya mau mencetak rekor muri 25.000 apa ya penyanyi. Ini adalah jumlah rekor penyanyi terbanyak untuk paduan suara Mars MTQ. Oke. Okay. Mars MTQ kan yang begini ya. Musyabaqah tilawatil Quran. Udah diganti belum ya? Itu yang aku tahu dulu sih waktu aku masih sekolah ikut nyanyi begitu. Sekarang diganti belum ya? Enggak ya, enggak diganti ya, tetap ya. Pak Ahmad Lubis, makasih ya ceritanya. Salam buat putra-putrinya. Bahagia selalu ya. Senangnya nemenin mereka, ya enggak sih? Lanjut sama Pak Hadi Susilo. Pak Hadi Susilo cerita soal adanya truk yang segede gaban, kok bisa-bisanya itu nyampe ke Pocong. Itu daerah Jatibarang tuh loh, yang dekat SMA 7 ya Pak ya. Ceritanya monggo Pak.
2: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini turut mengabarkan Mas Doni untuk di Pucung.
0: Pucung.
2: Pucung itu di daerah SMA 7 ke atas, itu di atas ada truk yang segede gabuan mogok di atas persis. Waduh. Itu di tanjakan paling atas itu. Itu gimana ya Mas Doni ya, kok bisa truk segede gaban itu lewat di Jatibarang, dari Manyaran ke Jatibarang itu. Mohon para petugas untuk mensiasatinya karena sangat bahaya itu truk segede gaban itu, kalau sampai melorot itu korbannya bisa banyak itu Mas Doni. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih untuk kabarnya ya. Ini daerah Semarang atas, daerah situlah ya. Memang kita lihat mendapat perhatian ya, ada dibangun, dibuat posko-posko pemantauan sama teman-teman di SUB ya. Tapi ada yang bisa lolos gini, gimana ceritanya gitu kan. Baik, cerita Anda yang lain, informasi Anda yang lain, saya akan buka selanjutnya. Sekarang kita bagi waktu untuk menyimak Jaring Radio

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Rosid Romansyah. Roda organisasi PBNU Jawa Timur dipastikan tetap berjalan setelah Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Untuk mengisi kekosongan kepemimpinan harian, Wakil Ketua PBNU Jawa Timur, Kiai Haji Muhammad Balia Firjon Barlaman atau Gus Firjon ditunjuk sebagai penjabat ketua. Penunjukan ini sesuai aturan ART NU. Setelah ketua berhalangan tetap, Gus Firjon kini menerima mandat menjalankan tugas administratif harian, termasuk menandatangani surat resmi organisasi. Sebelumnya, Gus Firjon menjabat Wakil Bupati Jember periode 2021-2025. Ia juga dikenal sebagai pengasuh pondok pesantren Asidiki Putra atau Astra di Jember. Sementara untuk SKPAW, menurut Gus Firjon, PBNU Jawa Timur masih menunggu finalisasi struktur kepengurusan PBNU.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigere FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Program Perlinsos dongkrak aktivasi IKD Kota Malang sampai 40%. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Dahliana Lucy, yang menyebut aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di Kota Malang mengalami peningkatan signifikan setelah adanya program perlindungan sosial atau Perlinsos. Capaian aktivasi IKD saat ini mendekati angka 40%. Peningkatan itu terjadi karena masyarakat mulai memahami manfaat IKD, terutama untuk kebutuhan berbagai layanan publik. Capaian aktivasi ini masih berpotensi meningkat selama Perlinsos tahap kedua berlangsung sampai akhir Desember mendatang.
3: Kawan selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun. Gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo mengguncang wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dampaknya dua perjalanan kereta api mengalami keterlambatan akibat adanya pemberhentian luar biasa BLB sesaat setelah gempa bumi terjadi. Adapun dua perjalanan kereta api yang berdampak keterlambatan adalah KA Madiun Jaya relasi Madiun Pasar Senen dan KA Singosari relasi Blitar Pasar Senen. KA Madiun Jaya mengalami keterlambatan 46 menit sedangkan KA Singosari terlambat 29 menit. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan gempa bumi yang terjadi pada Sabtu pagi tersebut getarannya dirasakan hingga wilayah operasional Daop 6 Yogyakarta. Menurutnya BLB dilakukan untuk memastikan kondisi prasarana jalur kereta api dalam keadaan aman.
4: Selanjutnya untuk kabar setengah 5 sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Kawan radio harus jadi benteng kedaulatan informasi di tengah banjirnya informasi digital. Itu kata Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur dalam peringatan Hari Radio Nasional 11 September. Radio sekarang bukan sekedar penyampai berita, tapi menjadi ruang publik yang membantu masyarakat untuk memahami persoalan secara jernih. Radio juga diminta adaptasi dengan perkembangan digital lewat layanan streaming, media sosial, dan platform digital tanpa meninggalkan kredibilitas serta independensi jurnalistik.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Judika featuring Kotak, aku yang tersakiti. By the way, kalau momen di jalan raya yang paling menyakitkan apa buat Anda? Apakah ketemu sama, mohon maaf nih, mak-mak ya kan, yang dia sennya kiri, beloknya kanan, terus begitu ditegur, beliaunya malah ngereok, kita diceramahin. Itu seru sih jatuhnya. Jatuhnya seru. Ambil ketawa-ketawa dalam hati, ya elah. Ya. Apa momen paling menyakitkan? Kena macet, itu mah biasa. Kan? Oke, ke jalan raya lagi. Cerita-cerita Anda. Ini Pak Noviar Jamal. Mas Don, sesuai kata Pak Bowo, 30 menit total sampai lampu merah genduk. Wes, Pak Bo udah teruji ya hitung-hitungan matematika di jalan. Bener loh Pak Bo, 30 menit loh dari exit tol sampai di lampu merah genduk. Oke, 30 menit. By the way, Pak Bo itu punya kendaraan Suzuki yang servisnya di Pemuda. Tanda tanya ya, Pak? Tanya ya? Enggak ada tanda tanya nih, enggak ada tanda tanya. Pak Bo itu punya kendaraan Suzuki yang Suzuki ya? Servisnya di Pemuda. Kalau benar, salam kenal ya Pak Bowo. Pak Bowo dijawab ya. Oke, siap. Makasih ya Pak Noviar Jamal. 30 menit kawan dibutuhkan melintasi antrean di Sayung mulai dari exit tol sampai di lampu merah genduk. Lanjut Pak Ari Kurniawan, ini mengabarkan TLKIW udah mulai padat. Iya, benar. Wih, rapet sekali di traffic light KIW. Terus ini Pak Agus Jaya kasih kabar juga ya. 16.30.
1: Selamat sore Mas Doni. Selamat sore kawan Rasika. Menginformasikan Mas Doni, KIW yang arah ke timur ini sudah mulai berhenti gerak. Sudah 10 menit ini. Wah. Ekornya sudah sampai depan Sango itu loh. Okay. Terima kasih.
0: Oke, okay. Sampai Sango buntutnya 16.30 10 menit gerak enggak gerak. Oke. Okay. Ini videonya ya.
2: Dari Manyaran ke Jatibarang itu, kawan para petugas untuk mensiasatinya karena sangat bahaya itu.
0: Oke. Okay. Ini tadi Pak Adi Susilo suaranya, backgroundnya, videonya adalah antrean rapetnya di traffic light KIW ke belakang sampai di Sango. Ya Pak Agus, makasih ya informasinya. Kemudian Pak Bowo Artanto, monggo Pak Bowo.
3: 16.37 menit sudah berada di jalur Meranggen yang menuju ke arah Semarang, Mas Don. Jadi dari masuk Onggorawe sampai dengan keluar di Meranggen tadi butuh waktu sekitar 20 menit.
0: Okay.
3: Untuk putar baliknya di depan Polsek Meranggen ini yang agak padat ya, tapi okay, tidak terlalu macet sekali. Ini sudah menuju ke arah Semarang. Jadi nanti 30 menit dari masuk Onggorawe nanti saya update sampai mana, mungkin sudah sampai hampir pedurungan mungkin. Begitu. Okay. Nanti saya info lagi ke depannya.
0: Siap. 30 menit nanti sampai pedurungan. Hitung-hitungannya ya prediksinya, tapi 20 menit dari Onggorawe sampai di Meranggen. Oke, okay, siap. Nah, Pak Purwono di belakangnya Pak Bowartanto. Pak Pur, monggo.
4: Selamat sore Mas Doni. Ini pukul 16.42 perjalanan sudah sampai di TL Tower Boyo. Taitongke tadi Mas Doni dari aku tersendat di mana? Di exit tol Sayung sampai di Genuk. Butuh waktu 23 menit ya.
0: Oh, okay.
4: Tapi lewat Pasar Sayung belok kiri ya.
0: Oh,
4: terima kasih.
0: Oke, lebih hemat dikit ya. Lewat Pasar Sayung belok kiri. Baiklah. Mbak Dina di Boleri, makasih WA-nya. Mas Don, ingin dengerin Bulan Bintang Garis Menyilang Wijaya 80 featuring Sal Priadi. Tadi malam Boleri hujan, hanya 10 menit. Oh, udah hujan. Tetap semangat Mas Doni, thank you, selalu bersemangat lah di sini. Udah hujan di Boleri, aduh lama sini belum dapat hujan di Ungaran. Oke, Mbak Dina Dulari, terima kasih. Pak Bowo Artanto, update-nya monggo.
3: Salam kenal Pak Noviar Jamal. Mas Don, seperti saya janjikan tadi, saya menghitung 30 menit sejak masuk Onggorawe ya. Ini kalau 30 menit ini saya sudah hampir sampai di TL Pedurungan, Mas Don.
0: Oke, siap.
3: Jadi bisa dibayangkan kalau Pak Noviar Jamal tadi 30 menit dari keluar eksit tol Semarang sampai TL Genuk, saya 30 menit dari masuk Onggorawe sudah sampai di TL Pedurungan.
0: Oke. Nah,
3: lebih cepat kan kalau jalur salah saya lo ya, tapi yeah, kalau mau yang ke barat ya yeah, harus menghitung ulang, Mas Don.
0: Siap.
3: Kebetulan saya tidak punya mobil Suzuki, Mas Don. Mobil saya mereknya tempat jualannya di tempat kerjanya kawan Zuhri Al-Bukhari.
0: Okay.
3: Saya servisnya juga di Pemuda, sekitar Pemuda, tapi di Pemuda Nasmoko. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, terima kasih sudah memberikan tanggapan. Hey, Ibu Dini Herawati, sudah sampai di sini. Kasih foto. Yang mau meet up, titik temu, kumpul di Rasika USA, di Jalan Semangka, belakang Pasar Ungaran, yang dekat-dekat sini. Diajakin ngopi sama Ibu Nini Herawati.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Sudah lewat Agustus tapi belum dapat kampus.
1: Jangan panik, jangan putus asa, karena Universitas IFET Semarang masih membuka pendaftaran sampai September.
0: Kuliah di Unisvet gak harus mahal, mulai 400 ribuan per bulan, ditambah berbagai pilihan beasiswa yang bisa kamu dapatkan. Buat kamu yang masih kerja atau punya kesibukan lain, tenang. Kuliah fleksibel, jadwal bisa dikonsultasikan dengan dosen. Jadi kuliah tetap jalan, aktivitas tetap aman. Pilihan prodinya juga lengkap. Ada 5 fakultas dan 24 program studi, mulai dari pendidikan, kesehatan, sains, agama Islam, hingga bidang kemaritiman seperti kelistrikan kapal dan permesinan. Gak cuma teori, kamu juga punya kesempatan mengasah kemampuan lewat praktik, magang, pengabdian, dan kerjasama dengan berbagai mitra, termasuk instansi pemerintah dan mitra luar negeri. Jadi, masih mau menunggu? Yuk kuliah di Universitas IFET Semarang. Daftar online di pmb.unisvet.ac.id atau hubungi 085-80-8145. Universitas IFET, semua bisa sukses bersama Unisvet.

Ya Rifki, terima kasih untuk berbagi cerita, berbagi semangat. Ini tadi kan saya cerita soal anak-anak saya yang di pesantren, kata Ibu Ria Rifki, sama Mas Don, anak saya juga di pesantren. Anak saya cuma satu, ya Allah Bu, satu di pesantren, apa kata dunia ya kan? Sering dengar omongan itu kali ya. Tapi alhamdulillah dia mau mondok, ini tahun kelimanya di pesantren dan sedang program Tahfidz 30 Juz, subhanallah. Semangat untuk anak-anak kita dan kita sebagai wali santri, pastinya. Saya kalau pertama kali tuh masukin anak di pesantren itu dipesenin sama kiainya. Yang mondok bukan anaknya, orang tuanya juga ikut mondok. Maksudnya maksudnya orang tuanya juga harus mawas diri, katanya begitu. Iya bener juga.

0: yang di jalan raya juga selalu mawas diri ya. Kabar dari Anda terus bisa Anda sampaikan di 081-3258-5858-500. Mohon maaf Pak Wawan di Semarang kok keselip ya informasi Anda ya. Ya Allah, ini tadi 16.12 lewat di jalur selatan ya.
1: Selamat siang kawan Rasika. Ini mau perjalanan dari Jatinggaleh ke Bawen. Mohon informasi ada ketersendatan di dekat pintu tol Tembalang arah ke Serondol. Mohon informasi sampai manakah kemacetannya. Terima kasih.
0: Oke. Digeser ke situ, Pak. Iya. Oke. Okay. Yap. Jadi Jatinggaleh mau ke arah Bawen. Tanjakan eksit tol Tembalang. Saya cek ya. Kalau sekarang sih kok enggak ada apa-apa ya. Ke Bawen padatnya itu di gerbang tol Banyumanik kelihatan ya, volume aja. Habis itu bablas sampai di Bawen. Aman sih ya. Pak Wawan, mohon maaf informasinya kok terlambat edisi late post. Mohon maaf. Ya ya, perkembangannya silakan dibagikan. Tapi yang sekarang kalau jalur ke atas ya, jalur konvensional non tol itu kelihatan padat di Banyumanik tuh. Jadi mulai Transmart naik ke arah Banyumanik agak padat di situ. Lewat rumah sakit Hermina itu los sampai naik ke Pudak Payung Ungaran itu nggak ada masalah, bablas terus ya sampai ke arah Bergas aman, secara umum ke Bawen aman, simpang USA Ungaran Salatiga Ambarawa alhamdulillah kondusif, padat aja seputaran terminal depan itu. Dari arah Ungaran aman, dari arah Ambarawa padat dikit depan terminal, dari arah Salatiga oke-doke. Aman lah ya. Aman ke selatan. Sementara yang masih ada kepadatan, saya rekap cepat informasi yang tadi saya catat dari Anda, KIW kawan, itu sudah mulai antre, ada antrean ke belakang sampai di tadi kasih kabar sampai Sango ya. Ini sampai di Duta Hino. Sampai buntutnya Duta Hino ya. Simpulnya di traffic light KIW. Itu arah yang ke kota pasti. Terus kalau di Sayung ini masih antre juga mulai dari exit tol sampai di Pasar Sayung maju dikit habis itu agak longgar terus kena lagi antrean sedikit di batasnya ya. Sampai terus nyambung sampai di traffic light Genuk. Masih ada antrean di sana. Arah sebaliknya aman. Lalu Putaran Kubro ada antrean juga. Walaupun ya lumayan panjang. Tapi nggak panjang sekali. Yang dari arah exit tol Mukti Harjo ke pelabuhan aman ya. Di Putaran Kubro-nya. Yang lainnya baru kasih kabar Pak Nur. Pak Nur silakan Pak Nur.
2: Selamat sore Mas Yuda. Minta info nih dari Kubro ke Semarang. Dari Pak Nur Godong Purwodadi rame apa macet ya Mas? Matur nuwun Mas sudah. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama Doni Pak. Gubuk ke Semarang catatannya agak padat di Karangawen tuh Pak. Terus sama di Pasar Meranggen dikit. Pedurungan itu antre lumayan di simpang Fatmawati Pedurungan. Pak Noviar Jamal, makasih Pak Bowo. Mas Don, soal rekor muri 25.000 nyanyi Mars MTQ diikuti sejumlah sekolah yang dikoneksikan dengan Zoom. Oh, begitu. Baiklah, siap. Pak Hoirudin Fahri, monggo Pak.
3: Semangat pagi Mas Doni.
0: Semangat
3: mohon
0: pagi.
3: Infonya lalin dari Ungaran menuju Kudus bagaimana? Exit Mukti Harjo, Sayung, dan sampai di Demak. Terima kasih.
0: Ah, itu dia. Alhamdulillah kabar baik untuk Anda ya. Lewat tol keluar exit tol Mukti Harjo aman, tapi kena sedikit putaran di Kubro ya. Habis itu Raya Kaligawe menuju ke arah Sayung bablas sampai Demak aman, Pak. Alhamdulillah ya jalur ke Demaknya aman. Pak Srianto menginformasikan jalan Dr. Wahidin crowded yang arah ke Java Mall jam 16.10. Oke. Dr. Wahidin Krodit, kawan, siap-siap ya yang mau lintas di kawasan ini. Dr. Wahidin arah ke Java Mall. Cukup padat. Oke, makasih informasinya. Ini videonya saya putar. Ya. Cukup krodit yang dari arah Dr. Wahidin ya menuju ke arah Java Mall. Thank you Pak Srianto untuk berbagi kabar. Pak Wit kasih kabar hindari ketersendatan depan Taman Lele. Macet dari arah Krapyak ke Mangkang. Oh, Taman Lele ada juga. Ada ketersendatan di Taman Lele dari arah Krapyak ke Mangkang. Oke, siap. Thank you. Oh, penyebabnya U-turn Taman Lele. U-turn Taman Lele ke arah Mangkang ya, ada ketersendatan di situ arah Krapyak ke Mangkang. Tapi kalau saya lihat masih ya dikit lah ya Pak ya. Maksudnya kalau dibanding sama KIW panjang sekali. Oke, berkelana kota di akhir pekan, masih panjang perjalanan sampai malam nanti jam 9. Tapi habis ini Greta Putri dan Julius Ardian will be with you. Saya Doni Asyar sign out dulu. Ini Wijaya 90 melepas kepergian saya dan menyambungkan Anda untuk berkelana kota terus ya sampai malam panjang nanti di Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Happy weekend everyone.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kondisi ekonomi yang menantang menjadi tantangan PMI Kabupaten Semarang dalam penggalangan bulan dana PMI 2026. Meski demikian, target pengumpulan dana dinaikkan menjadi 1,75 miliar atau naik sekitar 400 juta rupiah dari tahun sebelumnya. Ketua Panitia Bulan PMI Kabupaten Semarang, Bondan Maruto Hening, mengatakan strategi penggalangan akan dibuat lebih kreatif agar tidak membebani masyarakat.
2: Bulan dana PMI Kabupaten Semarang 2026 itu target penggalangannya 1,7 miliar. Sasarannya seluruh masyarakat Kabupaten Semarang, ASN, TNI, Polri, swasta, siapapun itu masyarakat Kabupaten Semarang.
3: Tantangannya apa nanti Pak, atau kendalanya Pak dalam pengumpulan ini Pak?
2: Tantangan kondisi ini Pak, kondisi ekonomi yang seperti ini, kita harus pun bisa berimprovisasi dan agak kreatif untuk penggalangan dana yang tidak membebani ke masyarakat. Nah, nanti harus berkreasi, bentuknya apa kami belum rapat, tapi itu nanti akan kami tekankan untuk ke situ kegiatan.
1: Sementara Bupati Semarang Asti Nugraha mengajak masyarakat ASN, non-ASN, dan perusahaan bergotong royong mendukung penggalangan dana. Dana yang terkumpul akan diprioritaskan untuk penanganan kebencanaan, donor darah, dan kegiatan sosial lainnya. Kejaksaan Negeri Salatiga terus meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda melalui program Jaksa Masuk Pesantren. Kegiatan digelar di Pondok Pesantren Agro Nur El Falah, Pulutan, Salatiga dalam Omjak Menjawab atau Obrolan Jaksa Menjawab. Kepala Seksi Intelijen Kejari Salatiga Erwin Rionaldi Kolowai mengatakan, para santri dibekali pemahaman tentang berbagai persoalan hukum. Materi meliputi bullying, kekerasan, tawuran, narkotika, pelecehan seksual, pencurian, hingga penyalahgunaan media sosial. Para santri juga dihimbau tidak mudah terpengaruh ajakan teman dan bijak menggunakan media sosial agar tidak terjerumus dalam pelanggaran hukum. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum, halo, selamat sore Kawan Rasika. Sudah jam 5 sore, Greta Putri sudah di sini untuk melanjutkan menemani perjalanan Anda di sore hari ini sampai malam nanti. Dan hari ini pastinya Kawan Rasika banyak yang menghindari jalur ini ya, jalur apa namanya, Simpang 5, karena Simpang 5 sudah ditutup sejak jam 4 tadi ya. Ada acara MTQ yang ke-31 ya Kawan Rasika ya. Nah, mungkin juga Kawan Rasika akan ada yang meluncur ke arah sana, boleh juga nanti bisa memberikan update juga ke Rasika untuk situasi lalu lintas, untuk info apapun juga boleh. Dan hari Sabtu ini nggak seperti biasa ya. Biasanya hari Sabtu itu kan relatif jalurnya lengang, lancar. Tapi hari ini tidak. Hari ini tidak. Ya, karena hari ini terlihat sudah antrian di Sayung. Ini masih ada antrian. Terus di dalam kota Semarang, di sekitar Simpang 5, ini juga ada kepadatan. Di Jalan Pahlawan, Jalan Pandanaran, ini ada kepadatan. Terus di sekitaran Tamba Aji, Tugu, ini juga ada kepadatan. Di KIW hari Sabtu, tapi juga antreannya cukup panjang ya di KIW, mulai dari Rumah Makan Sampurna itu yang arah ke Semarang. Tapi untuk arah ke baratnya lancar ya Kawan Rasika, tidak ada ketersendatan. Oh iya, biasanya di Karangawen itu aman lancar di jalur Timur Tengah, hari ini juga luar biasa. Untuk sekitar Timur Tengah, Karangawen ini antreannya cukup panjang di kedua arahnya. Untuk yang dari arah dalam kota, ini antreannya mulai dari MTS Negeri 2 Demak ya. Terus yang dari arah Gubuk, antreannya mulai dari sekitaran PT Gudang Garam. Cukup panjang untuk antreannya. Yang arah ke selatan, saat ini masih aman lancar, tidak ada ketersendatan, hanya sedikit melambat nanti di sekitaran Rumah Sakit Banyumanik 2. Ada apakah di sana? Kawan Rasika bisa menambahkan update-nya. Hari ini juga masih ada kebakaran lahan kosong juga masih sering terjadi karena memang masih panas ya, masih masuk musim kemarau, kebakaran lahan masih sering terjadi setiap hari. Dan hari ini kejadian kebakaran lahan kosong itu di Jalan Muradi di daerah Kembang Arum, Kawan Rasika. Ya, mudah-mudahan segera dipadamkan ya, bisa segera dipadamkan. Kita lanjut lagi, Kawan Rasika. Untuk Kawan Rasika yang ingin berbagi informasi bisa langsung gabung di 081 3258585500. Yang sudah gabung Pak Bowo Artanto,
1: selamat bergabung penyiar Kelana Kota Sore Shift 2.
0: Iya.
1: Pukul 16 lebih 57 menit saya sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya. Sebentar lagi saya sudah finish sampai di rumah. Overall perjalanan dari Kudus sampai dengan Semarang via jalur alternatif Onggorawe ramai lancar. Untuk penyiar Kelana Kota Sore Sip 2, selamat melanjutkan tugas sampai jam 21. Untuk kawan Rasika masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Happy weekend.
0: Oke.
1: Turun.
0: Terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Pak Wit, ini melintas di mana ini? Ada truk long vehicle ya, terpanjang gitu. Kayaknya mau putar balik enggak bisa, padahal di situ sudah ada rambunya tidak boleh putar balik ya, Pak ya. Di mana ini Pak Wit? Oh, Taman Lele. Oh, ini yang menyebabkan antrian yang di Taman Lele. Oke, siap-siap. Ini ternyata penyebabnya. Jadi ada truk yang putar balik di sekitaran Taman Lele, cuman gak nyanda atau gak bisa. Ini yang menyebabkan antrian cukup panjang di sekitaran Taman Lele. Padahal di situ sudah ada rambunya ya, dilarang putar balik gitu. Oke, terima kasih Pak Wit infonya. Pak Khairuddin Fahri.
2: Selamat sore Mbak Greta dan
0: iya,
2: nanti
0: sore.
2: Mas Yuli. Mbak Greta, ini saya dari Banyumanik, sampai Banyumanik menuju ke Kudus. Exit Mukti Harjo bisa dimonitor sama di Sayung dan Genuk. Terima kasih Mbak Greta, selamat sore.
0: Oke, terima kasih Pak Khairuddin untuk infonya. Ini Pak Khairuddin ya, menginfokan untuk sekitaran Banyumanik ya. Oke,

Oke, terima kasih Pak Khoirudin untuk infonya Pak Khoirudin. Tapi kalau untuk sekitaran Sayung, untuk saat ini Sayung masih aman lancar ya, yang arah ke timur, yang panjang itu yang arah ke barat, karena antreannya mulai dari sekitaran Kino. Terima kasih Pak Khoirudin. Kawan di 1283, selamat sore juga. Iya, lama gak absen gitu. Ini Pak Selamat, ini pembukaan MTQ mulai jam berapa ya? Kalau dari jadwalnya pembukaannya jam 5 sore. Infonya begitu ya. Tapi untuk jalurnya sudah ditutup mulai dari jam 4 sore. Gitu, kawan di 1283 dengan Pak Slamet ya. Dan untuk yang mengarah ke Simpang 5, ke apa namanya, lapangan Pancasila, itu sudah ditutup sejak jam 4 sore untuk jalurnya. Saat ini sekitar situ juga padat ya. Untuk jalur alternatif juga padat karena ada acara pembukaan MTQ yang ke-31. Gitu Pak Slamet. Kau Rasika bisa terus bergabung ya barengan Greta Putri di sini untuk memberikan update lalu lintas bagaimana situasi dan kondisi sore hari ini. Dan saat ini yang di sekitaran Taman Lele ini masih ada antrian panjang. Untuk antriannya yang di sekitar Taman Lele itu mulai dari TL Jerakah. Mulai dari TL Jerakah, dan semoga saja truk yang tadi putar balik ini sudah jalan kembali, karena terlihat ini antriannya juga sudah berkurang. Mudah-mudahan ini sudah jalan, sudah bisa putar balik. Sebenarnya di situ nggak boleh putar balik, tapi ternyata buat putar balik. Terus yang di KIW, ini antrian di KIW juga cukup panjang. Untuk antriannya itu mulai dari sekitaran sebelum pintu utama KIW. Nanti kita lanjut lagi, Kawarasika terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Rp50 juta warga desil 1-5 bakal dapat bansos langsung masuk rekening. Kawasan wisata Gunung Bromo kembali terbakar. Selengkapnya dalam Rasika Bari. Saya Doni Ashar. Pemerintah memastikan sekitar 50 juta warga dari kelompok masyarakat paling rentan atau desil 1-5. Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan bilang, skema ini menggantikan subsidi melalui produk menjadi bantuan langsung kepada penerima. Pemerintah menargetkan rekening penerima mulai dibagikan pada kuartal pertama tahun depan. Data penerima juga masih diperbarui agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Kawan akses wisata Gunung Bromo dari arah Malang ditutup sementara akibat kebakaran di kawasan Sabana Pengol, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Penutupan berlaku di pintu masuk Jemplang Malang sejak Kamis 10 September sampai kondisi dinyatakan aman. Sementara itu, wisatawan masih bisa masuk lewat Cemoro Lawang, Probolinggo, dan Wonokitri, Pasuruan, tapi hanya sampai kawasan Laut Pasir. Pengunjung juga dilarang masuk ke Savana Lembah Watangan, sedangkan jalur Malang Lumajang dan wisata Ranu Regulo masih tetap dibuka. Kabar terakhir kita ke mancanegara. Penembakan terjadi di sebuah taman kanak-kanak di Provinsi Chonburi, Thailand. Seorang polisi menembak istrinya sendiri yang bekerja sebagai guru TK. Beruntung seluruh anak dan staf berhasil dievakuasi dengan selamat. Total ada 44 anak, 3 guru, dan 3 staf yang dievakuasi tanpa luka. Pelaku kemudian kabur ke rumahnya dan dikepung polisi. Motif penembakan masih diselidiki. TK juga ditutup sementara dan anak-anak dan staf akan mendapatkan pendampingan psikolog.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Kita lanjut lagi Kak Warasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan petang hari ini ya, sekitaran Simpang 5 juga sudah mulai padat. Tapi yang di tikungan, di sekitaran Taman Lele ini sudah lancar. Sudah tidak ada ketersendatan lagi. Kemungkinan truk yang tadi gak bisa putar balik sudah jalan. Terus di KIW ini antriannya juga berkurang. Antriannya di sekitaran SMA 8 sama di TL saja. Sejauh ini lancar, yang padat pastinya Simpang 5 karena jalurnya juga ditutup. Ada MTK yang ke-13, mungkin Kawan Rasika yang mau ke arah Simpang 5 atau mungkin mau ke arah Tlogorejo, mungkin bisa ambil jalur lain ya. Kalau ada kepentingan di arah Tlogorejo, arah Gajah Mada, ini bisa mencari alternatif lain. Untuk Sayung, antrian juga masih panjang. Untuk antriannya mulai dari Kino sampai di TL Genuk, karena di TL Genuk itu masih ada pekerjaan pipa limbah itu, dan sampai saat ini juga masih dikerjakan. Jadi Kawan Rasika bisa ambil jalur Onggorawe. Untuk saat ini Onggorawe lancar, tidak ada ketersendatan. Butuh waktu sekitar info awal sekitar 30 menit ya. Dan ini ada Pak Muhammad Bagus juga menanyakan, Sayung Genuk ada apa ya arah ke Semarang, karena masih ada pekerjaan pipa limbah itu, Pak Muhammad Bagus. Jadi antriannya cukup panjang. Antriannya mulai dari Kino, bisa masuk Onggorawe. Onggorawe masih lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Didit kan?
1: Untuk yang ke arah DP Mall, apakah jalurnya sudah dibuka? Terima kasih.
0: Oke, yang ke arah DP Mall ini sudah dibuka, sudah lancar yang ke arah DP Mall di Jalan Pemuda ya, Pak Didit kan. Kawan di 5525, selamat ulang tahun radio baik negeri maupun swasta. Negeri maupun swasta ya. Terima kasih ya kawan di 5525. Pak Hadi Susilo.
2: Assalamualaikum. Selamat sore Mas Doni. Mas Doni, mohon infonya tadi yang di Jati Barang, dari Manyaran Jati Barang itu di Pucung itu truknya sudah bisa teratasi belum ya Mas? Ini saya kembali balik lagi dari Manyaran ke Jati Barang. Terima kasih infonya Mas Doni.
0: Oke, dari Manyaran menuju ke arah Jati Barang ya. Untuk saat ini jalurnya sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan, bisa dilintasi Pak Hadi Susilo. Pak Khairuddin?
3: Mbak Greta, saya sampai di arah Varia ya.
0: Oke. Okay.
3: Untuk antrean yang di Genuk, Mbak Greta, yang dari Demak itu panjang Mbak, sampai di jembatan Puskesmas. Gitu ya, thank you.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih Pak Khairuddin untuk update-nya. Untuk saat ini kalau yang ke arah timurnya lancar ya, tidak ada ketersendatan di sekitaran Kaligawe, Genuk, Sayung, Demak, terus ke arah Kudus, ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Yang di sekitaran KIW juga sudah lancar, untuk Taman Lele juga sudah lancar, di sekitaran Arterio Sudarso saat ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Duo Ardana.
4: Selamat sore kawan Rasika.
0: Iya, selamat sore.
4: Izin menyampaikan informasi dari Babatan arah Bawen di depan SPBU Karangjati. Ada Prona mogok. Jadi hati-hati ya. Tadi ada kemacetan di lajur kiri. Terima kasih.
0: Terima kasih infonya. Di sekitaran TL Karangjati ini ada kendaraan trouble posisi di lajur kiri ya. Saat ini juga masih melambat tapi sudah tidak sepanjang tadi. Lanjut lagi Pak Wendy.
5: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat
5: sore. Masih ini Mbak. Ini perjalanan sesampai di Kartini ya.
0: Oke.
5: Okay. Masih terpantau lancar dari Merica nanti. Oh, ada tersendat sedikit di TL Bangkong Mbak.
0: Di TL Bangkong.
5: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy. Sedikit ya antrian yang di TL Bangkong ya, tapi sejauh ini masih aman ya Pak Wendy ya. Oke, terima kasih Pak Wendy untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Professional sleeper dibayar untuk tidur. Hah, seriusan? Bener, tapi gini, saya tanya dulu, pernah gak sih lagi kerja, mata udah berat banget, terus dalam hati Anda bilang gini, andai tidur bisa jadi pekerjaan, pasti aku bisa sukses. Nah, ternyata tidur emang bisa jadi pekerjaan, kawan. Namanya professional sleeper. Ada orang yang memang dibayar untuk tidur. Kedengarannya seperti pekerjaan impian, bukan? Tapi tunggu dulu, karena ternyata tugas mereka bukan hanya sekedar bahan, menarik selimut, lalu bangun, dan terima gaji. Bukan semudah itu, Fergusso. Ya, professional sleeper biasanya dilibatkan dalam penelitian ilmiah, pengembangan produk, sampai pengujian kenyamanan hotel dan kasur. Dalam penelitian tidur, misalnya, mereka bisa tidur sambil dipasangi berbagai sensor untuk merekam aktivitas otak, detak jantung, sampai pola pernafasan. Bayangkan, kita tidur, tapi ada ilmuwan yang justru sibuk mengamati kita tidur. Dan tantangannya bukan cuma bisa tidur nyenyak, mereka harus bisa tidur dalam kondisi yang sudah ditentukan. Kadang di laboratorium, dengan kabel sensor menempel di tubuhnya, bahkan selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Nah, setelah bangun, pekerjaannya belum selesai loh. Mereka harus memberikan feedback secara detail. Apakah kasurnya nyaman? Apakah terlalu panas, berisik atau tidak? Bagaimana kualitas tidurnya? Nah, karena itulah professional sleeper sebenarnya lebih mirip penguji profesional daripada orang yang sekedar dibayar untuk tidur. Nah, yang menarik lagi kawan, bayarannya cukup menggiurkan. Dalam sebuah penelitian Universitas Colorado tahun 2013 misalnya, peserta studi tidur ditawari sekitar $2,730 atau puluhan juta untuk mengikuti penelitian selama 14-17 jam. Dan ada juga kasus jaringan hotel yang pernah merekrut seorang director of sleep dengan kontrak puluhan ribu dolar untuk menguji kenyamanan ribuan kamar hotel. Jadi tidur ternyata punya nilai ekonomi.
2: You get close to 100% quality sleep every night. How can you suggest we get that? How can you get 100% sleep?
3: Yeah. So first of all, I think of myself as a professional sleeper.
4: I like that.
3: It changes your framework, right? When you think about that, like you take sleep as seriously as you do anything else in life. So one is just going to bed at the same time every night. Never drink alcohol. That's going to ruin your sleep.
5: That's a toughie.
3: Yeah.
1: Oke, tapi dari sini ada hal yang lebih menarik kawan untuk kita pikirkan. Di tengah budaya kerja yang sering menganggap orang yang sibuk sebagai orang yang produktif, tidur itu justru sering dikorbankan, bener nggak? Begadang demi deadline dianggap perjuangan, tidur cepat kadang malah dianggap kurang ambisius. Padahal tubuh kita punya batas. Professional sleeper justru menunjukkan sesuatu yang menarik. Bahwa tidur bukan lawan dari produktivitas. Tidur adalah bagian dari produktivitas. Kita mungkin tidak akan menjadi professional sleeper, tapi setidaknya kita bisa belajar bahwa istirahat bukan berarti malas. Jika tubuh terus dipaksa bekerja tanpa tidur cukup, konsentrasi akan menurun, keputusan bisa menjadi buruk, dan pekerjaan yang seharusnya selesai cepat malah bisa semakin lama. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi, kenapa kita tidur selama itu? Tapi kita ubah pertanyaannya menjadi, apakah kita sudah tidur cukup untuk bisa bekerja dengan baik? Bagaimana menurut Anda?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya.
9: Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Bupati Semarang Esti Nugraha mengusulkan alokasi air dari bendungan Jeragung sebesar 300 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasokan air itu diharapkan mendukung kebutuhan air bersih, pertanian, industri, hingga pariwisata. Ngesti mengatakan proses pengisian bendungan Jeragung mulai dilakukan dan ditargetkan penuh dalam waktu sekitar 1 tahun. Alokasi 300 liter per detik diusulkan untuk wilayah Pringapus, Bergas, dan Ungaran Timur yang sejumlah desanya masih mengalami kekurangan air. Selain itu, air bendungan Jeragung juga akan mendukung irigasi ke Grobogan, Demak, dan Kota Semarang.
3: Bendungan Jeragung, beberapa hari yang lalu saya juga diundang di sana, kemudian untuk mulai menutup pintu, kemudian airnya ini mulai dimasukkan di bendungan Jeragung. Targetnya kalau nanti lancar itu sekitar 1 tahun bendungan Jeragung itu bisa penuh. Kemudian kalau nanti sudah penuh, tentunya yang pertama karena bendungan Jeragung ada di Kabupaten Semarang, saya mengusulkan dan saya meminta kepada Pak Kepala BPS Pelajuana untuk Kabupaten Semarang, kami mengusulkan 300 liter per detik yang nantinya bisa membantu masyarakat di sekitar sana. Juga ada beberapa desa yang juga kekurangan air, baik di Kecamatan Pringapus, di Kecamatan Bergas, di Kecamatan Ungaran Timur, termasuk sana daerah berkembang, baik itu nanti untuk permukiman masyarakat, untuk MPR, juga untuk pengembangan industri, dan juga kita berharap di sekitar waduk itu juga dikembangkan pariwisata.
2: Ngesti juga mendorong pengembangan pariwisata di sekitar bendungan dengan Desa Candirejo, Pringapus, diminta menjadi prioritas. Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan yang terbakar dan kini kondisinya memprihatinkan mulai dibongkar. Pembongkaran dilakukan karena sejumlah bagian bangunan termasuk tembok sudah miring dan dinilai membahayakan. Ketua DPRD Pekalongan Abdul Munir mengatakan pembongkaran dilakukan demi keselamatan sekaligus menjaga lingkungan agar bangunan tidak terbengkalai. Proses pembongkaran diperkirakan memakan waktu sekitar 1 bulan. Sedangkan pembangunan gedung baru belum dilakukan karena anggaran 2027 belum disiapkan. Pembangunan gedung baru dirancang pada tahun 2028, sementara material hasil pembongkaran akan dilelang sesuai ketentuan aset daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sudah jam 6 petang 50 menit. Kita lanjut lagi ya, Kawarasika. Oh iya, ini ternyata Kota Semarang mempunyai beberapa agenda event ya. Salah satunya MTQ. Nah, MTQ ini diselenggarakan mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Selain MTQ ada Festival Kota Lama di tanggal 4 sampai tanggal 20 juga. Terus di tanggal 11 ada Primaria Fest. 12 sampai 13 ada Fantasia World. 13 sampai 19 ada Expo

0: ini mengantisipasi jalurnya lewat mana gitu. Karena kalau ada festival seperti ada event-event seperti ini, pastinya jalan yang menuju ke tempat festival ini akan padat gitu. Kawarasika bisa terus berbagi informasi. Sudah jam 18 lewat 21, saat ini untuk Sayung masih ada antrian masih panjang juga, mulai dari jembatan Sayung sampai di TL Genuk, tapi lepas itu lancar. Yang sudah gabung lagi ada Pak Wendy.
1: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya,
1: malam 17. Oh, belum malam berarti. Masih 17.57. Selamat sore Mbak Greta. 17.57 ya, melintas dari Kartini OTW Baleomah. Ini yang ditutup Simpang 5 mulai dari mana ya, Mbak? Kalau aku lewat Kampung Kali, Baleomah lewat Kampung Kali. Continue for 2 kilometers. Terus Tamprin belok kanan ke Pandanaran masih bisa kah? Terima kasih.
0: Sebentar. Lewat Kampung Kali ya. Lewat Kampung Kali masih bisa. Kampung Kali, Tamrin masih bisa. Yang ditutup itu Pandanaran. Kayaknya ini ditutup ya, Pandanaran, Pak Wendy.
1: 18.12 Mbak Greta, sudah sampai di Gereja Katolik Santa Teresa Bungsari ya, Mbak.
0: Ah, sudah sampai Bungsari.
1: Benar lagi finish sampai rumah.
0: Oke.
1: Okay. Masih terpantau lancar Mbak Greta?
0: Oke, okay, siap.
1: Tadi di Tamrin Pandanaran enggak ditutup kok, Mbak. Terima kasih.
0: Iya, Tamrin Pandanaran nggak ditutup. Oke, terima kasih Pak Wendy. Pak Didik Sigi Setiawan.
2: Selamat sore Mbak Greta dan
0: iya,
2: kawan Rasikan. Mbak Gre, sore ini rasanya seperti Senin pagi Mbak Gre.
0: Kok bisa?
2: Perjalanan antar anak ke sekolahan ya, dalam rangka ikut mensukseskan Semarang MTQ untuk pemecahan rekor MURI menyanyikan lagu Mars MTQ terbanyak.
0: Mars MTQ. Oh, oke.
2: Itu Mbak Greta. Jadi sore ini nanti jam 7
0: jemput lagi.
2: Harus sudah sampai di sekolahan untuk nyanyi bersama-sama. Itu Mbak Greta, semoga perjalananku sampai dengan Pamulasih lancar ya Mbak Greta.
0: Aman,
2: tidak
0: masih
2: ada informasi
0: aman.
2: Ketersendatan toh?
0: Tidak.
2: Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih.
2: Krapyak dan Kalibandeng tersendat ya Mbak Greta. Itu jadi nanti setelah di sekolahan nanti nyanyinya secara daring Mbak, sekota Semarang Mbak Gli.
0: Oke. Berarti di sekolah masing-masing menyanyi Mars MTQ ini ya Pak Didik Sigi Setiawan. Oke, terima kasih infonya. Ibu Gemintang ini menanyakan Rasika kemana nih kok nggak mengudara. Coba Ibu volumenya coba dicari, volumenya channelnya coba. Rasika ada kok. Ibu Gemintang ada di daerah mana ini? Oke, terima kasih Ibu Gemintang. Pak Wendy?
1: Mbak, aku rasa ngancani awamu sampai jam 9 ya. Ono arisan.
0: Iya.
1: Oke. Aku ingin bolos kok. Soalnya main bolos mana. Kan gak enak Mbak ya. Terima kasih.
0: Oke.
1: Aku tadi juga ikut menyanyikan Mars MTQ loh Mbak.
0: Gimana
1: Mbak? Gak?
0: Boleh.
1: Terima kasih.
0: Boleh ya, cepet nyanyi. Ditunggu. Oh ini ya.
1: Gemamu sabakotilawatil Quran panjarat ilahi cinta pada Allah, Nabi dan negara wajib.

0: Baldatun taibatun warabun gafur, pasti terlaksana.
1: Oke, wow, hebat nih Pak Wendy. Apal, apal banget lagu Mars MTQ. Nanti bisa langsung ikut ya, ikut daring ya Pak Wendy ya. Nanti ditemenin Pak Didi juga boleh. Jadi Pak Wendy nanti di rumah ikut daring, tanya sama Pak Didi linknya apa gitu. Nanti langsung ikut Mars apa namanya MTQ ya Pak Wendy ya. Pak Didi Sigistiawan.
2: Ngancan nih, huh? Kok Wendy sok-sokan ngancan nih, huh?
1: Iya, Pak Wendy nggak ngancani Pak, beneran, Pak Wendy?
3: Yo enggak toh Mbak, darlingku kan Bu Dewi Mbak, bukan Pak Didi. Masuk kamu suruh manggil Pak Didi darling.
1: Daring.
3: Maaf. Terima kasih.
1: Kok bisa darling lo? Daring. Oke, Pak Didi Sigistiawan.
2: Aku suruh ngancani Pak Wendy. Ih, emang gua cowok apaan?
1: Oke. Pak Kris, duh kok langsung mulus ya Mbak. Ini ya, dengar suara Pak Wendy ya. Pak Wendy suaranya bagus.

0: Bagus loh Pak Kris, beneran. Ini tadi nyanyi apa namanya Mars and Teki loh. Tuh kan, Ibu Lisiani aja sampai merinding terharu. Pak Wendy nyanyi Mars and Teki. Saya aja nggak apal loh, Pak Wendy apal. Pak But?
1: Wah, kok Wendy ngeri sekali.
0: Ngeri sekali.
1: Saya yang satu server saja nggak apal. Malah Kau Wendy apal ya. Gitu. Wah, salut buat Kau Wendy nih.
0: Oke.
1: Okay. Musabaqoh tilawatil Quran. Mars MTQ.
0: Mars MTQ. Terima kasih Pak But, Ibu Aurelia.
2: Lah ya nek Mbak, malam Minggu mesti Kau Wendy cerewet. Wes, aku perjalanan dari rumah ke katedral kok krungu suarane Kau Wendy we.
0: Iya malam Minggu gabut Bu, tapi nanti dia pamit, katanya mau arisan bapak-bapak, soalnya kemarin lama tidak arisan bapak-bapak. Tuh, loh Bu Nini komen, ya Allah, Kok Wendy hebat tuh Pak Wendy, dapat aplaus dari Bu Nini loh.
3: Ting, iya, malam Minggu kamu ikut menyanyikan MDK aja ya, tuh sama Katrisel loh, sama anak-anak Tomsas tuh, ya, ya Ting ya, terima kasih.
0: Oke. Duh kan, malah sama anak-anak domsam. Mbak Dina kata ibu Pak Wendy nyanyi Mars MTQ, hati ibu sampai gemeter dengar suaranya Pak Wendy. Baik sekali dan merdu sekali gitu. Pak Wendy pintar gitu kan. Wow, banyak yang memuji loh Pak Wendy. Coba nanti boleh nyanyi lagi ya Pak Wendy ya. Oke, ini Pak Wendy apal banget dengan Mars MTQ ya. Nanti ikut daring aja, sudah ikut daring menyanyikan lagu Mars MTQ karena kan mau memecahkan rekor MURI ya. Gitu. Ibu Aurelia?
2: Bukan. Wow. Aja ngono to kok. Dom Safe mbiyen sekolahanku lho kok.
0: Iya, Pak Wendy. Oke. Pak Wendy.
3: Aku nyanyi sandiwara Sinta wae, Mbak.
0: Alah, enggak
3: nanti sudah. Ada mulus wis pasti.
0: Enggak sudah. Kalau MTQ saya dukung, tapi kalau sandiwara cinta janganlah, enggak saya play juga. Nih, Bu Nini nih. Kok Wendy jangan sampai rumah dulu lah, muter mana gitu ben sampai jam 9 masih tetap atensi tuh kan. Kok Wendy banyak yang mendukung loh. Kok Wendy yuk jangan pulang dulu. Pulang boleh deh, mandi dulu. Terus nanti absen aja arisan bapak-bapak, titip aja lah. Titip arisan bapak-bapak ya kan. Kan ini udah narik kan arisan? Belum ding. Pak Wendy masih lama nariknya ya.
3: Arisan bapak-bapak pun ini. Loh, Ting kamu alumni Domsal tau? Podo mbak anakku tau Ting berarti Ting. Wah, menyenangkan sekali.
0: Oke, thank you Pak Wendy. Iya, menyenangkan sekali. Ini soalnya kata Ibu Aurelia ya, ngomong-ngomong Mars MTQ ini Domsaf juga ikut nyanyi juga gitu. Kayaknya seluruh sekolah di Kota Semarang ya ikut menyanyikan lagu Mars Mars MTQ. Mars MTQ ini tapi daring gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Aurelia. Pak Wendy nanti boleh deh nyanyi lagi atau bikin ini, bikin grup ya kan? Pak Wendy bikin grup nyanyi bareng-bareng gitu. Wong saya aja nggak bisa gitu. Saya nggak apal Mars MTQ. Biar saya diajari ya kan? Coba Bu Nini mau ngetes Pak Wendy nih. Pak Wendy bisa gak Mars PKK? Ditunggu loh Pak Wendy, nyanyi dulu Mars PKK sebelum masuk rumah. Jangan masuk rumah dulu ya. Pokoknya nyanyi Mars PKK dulu. Soalnya mau ngetes nih, apal gak dengan Mars PKK? Mars MTQ apal, Mars PKK juga harus apal dong.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Hari ini hari Sabtu banyak acara ya di Kota Semarang terutama, dan sudah mulai rame banget di Kota Semarang. Ini saya pantau dari CCTV tapi belum bisa terlihat ini dari CCTV ya, untuk situasi di sekitaran Simpang 5. Coba saya lihat ini dari sekitaran Simpang 5 belum bisa terlihat ya Kawan Rasika. Sayung masih ada antrian. Antriannya juga sudah berkurang, tidak sepanjang tadi. Untuk antrian di Sayung ini mulai dari sekitaran Pokpan sampai di TL Genduk saja. Begitu infonya. Untuk Kawan Rasika bisa terus memberikan info lalu lintas di malam hari ini. Semakin malam pastinya suasana juga semakin ramai ya. Dan lanjut lagi yang sudah gabung ada Ibu Nini.
1: Kok ini coba Mars PKK, kan mau arisan. Nanti di arisan kan nyanyi Mars PKK, coba. Coba nyanyi, kan nanti ibu-ibu semua pada ngikutin nyanyinya. Ayo coba, ayo.
0: Nah, Kak Wendy berani menerima tantangan?
2: Mars PKK? Siapa berani? Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera.

0: Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa.
1: Nah, terima apa kasih. Sudah ya. Terima kasih juga Pak Wendy. Nanti kalau ikut apa namanya arisan, jangan lupa nanti bungkus ya, kermah gitu. Biasanya kan ibu-ibu arisan kan begitu, Pak Wendy. Oke, Pak Rans.
2: Mbak Greta, selamat malam.
1: Iya, malam.
2: Kepanjangan dari PKK apa Mbak Greta ya? Nggak boleh lihat Google, nggak boleh.
1: Nah, ini saya nggak tahu nih, awal lupa apa.
2: Lihat ChatGPT.
1: Aduh.
2: Nggak boleh tanya-tanya sama Google sama ChatGPT ya. Makasih Mbak Greta.
1: Aduh, PKK, aduh saya lupa, Pak. Tanya Pak Wendy aja lah. Pak Wendy yang hafal, Pak Rans. Udah, Pak Wendy, PKK artinya apa, Pak? Pak Wendy kan hafal ya lagu Mars PKK. Marilah hai semua gitu. Nah, Pak Rans tanya Pak Wendy aja kalau saya enggak hafal. Oke, Pak Wendy.
0: PKK ki Petro kecandol kawat. Terima kasih.
1: Program keluarga. Apa ya? Lu. apa ya program keluarga? Kok program keluarga berencana? Enggak lah. Coba ini Bu Nini ada jawabannya nih.
3: Pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
1: Oh, Bu Nini apal, Pak Wendy enggak apal. Mosok Petruk candol kawat. Mana ada? Wong sudah hafal lagunya lo, Pak Wendy lo. Kok bisa Petruk kecandol kawat? Oke deh, Pak Wendy nanti siapin lagi ya lagu yang biasanya kalau di PKK itu kan Mars PKK, lagu Indonesia Raya ya kan? Terus Pancasila itu dibacakan. Mas Pramu, 10 program pokok PKK itu juga harus hafal di luar kepala ya kan. Pak Wendy mesti hafal nih. Coba nanti Pak Wendy bisa ya urutan-urutannya nyanyinya Indonesia Raya dulu, terus habis itu baca Pancasila, terus habis baca Pancasila terus baca 10 program pokok PKK, terus yang terakhir nanti baru nyanyi Mars PKK gitu Pak Wendy. Iya kan mau arisan bapak-bapak kan. Bapak-bapak ya perlu dong menyanyi ya kan. Asal nyanyinya jangan sandiwara cinta aja. Apa nih Pak Wendy?
0: Lah gondes Mbak Greta ki. Nah, aku ra tekan omah-omah to ki. Bukan ngono. Sengaja ben aku
1: ngandani
0: awakmu.
1: Iya dong. Harus dong.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, ya udah mandi dulu dah. Pak Wendy mandi dulu, udah hampir 7:30 nih. Dan kita menuju ke jaring radio dulu ya, ke Orasika ya, untuk mengetahui berita seputar Jawa Tengah dan Jawa Timur.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Rosid Roman.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Sebanyak 3.575 KPM PKH di Kabupaten Pamekasan tidak dapat mencairkan bantuan sosial tahap 3. Kemensos menangguhkan penyaluran setelah data penerima terindikasi terhubung dengan aktivitas judi online. Koordinator Tim Kabupaten PKH Pamekasan, Lukman Hakim, membenarkan bahwa penangguhan tersebut berdampak terhadap ribuan penerima manfaat. Namun, berdasarkan penelusuran dan verifikasi pendamping PKH di lapangan, Lukman menyebut tidak seluruh KPM yang terindikasi itu diketahui terlibat langsung dalam judi online.
2: Kabar selanjutnya kawan dari Radio Rasika Semarang, saya Doni Ashar. Penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang memberi dampak positif bagi sektor perhotelan. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Jawa Tengah mencatat okupansi hotel saat ini mencapai 80% dan diproyeksikan meningkat hingga 90% saat puncak acara. PJ Ketua BPD PHRI Jawa Tengah Albert Dwijaya bilang MTQ juga memberikan efek bola salju bagi bisnis travel, restoran, dan UMKM. PHRI Jawa Tengah sudah mengarahkan 120 anggotanya untuk meningkatkan pelayanan bagi kafilah dan tamu, termasuk kebersihan, kenyamanan, serta kualitas makanan.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Bupati Bojonegoro Setiawahono meminta para camat untuk menertibkan dan melarang petani menggunakan aliran listrik baik yang bersumber dari PLN, genset maupun aki sebagai perangkap tikus di area persawahan. Edaran Bupati dikeluarkan merespon insiden meninggalnya ibu dan anak di wilayah Kasiman kemarin karena tersengat jebakan tikus. Sementara dari Januari hingga saat ini tercatat 11 orang meninggal karena tersengat jebakan tikus. Bupati juga menyinggung penggunaan dana desa tahun 2025 yang dapat dialokasikan untuk penguatan ketahanan pangan melalui kegiatan pengendalian hama dan penyakit tanaman termasuk pendirian rumah burung hantu untuk membantu mengendalikan populasi tikus.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Selamat malam Mbak Winda.
2: Iya, selamat malam Mbak.
1: Gimana kabar hari ini Mbak Winda?
2: Alhamdulillah Mbak baik.
1: Nah, selalu sehat ya Mbak Winda ya.
2: Sehat Mbak.
1: Beberapa hari ini memang di Ungaran dan sekitarnya tuh ada hujan.
2: Yeah.
1: Cuman hujannya itu yang cuman gerimis saja. Apakah itu termasuk modifikasi cuaca Mbak Winda?
2: Sebenarnya bukan ya Mbak. Karena
1: bukan.
2: Memang untuk wilayah Jawa Tengah ini belum sampai saat ini.
1: Oke, nah gitu. Bagaimana untuk perakiraan cuacanya nih untuk malam ini sampai besok pagi? Mudah-mudahan sih Ungaran ini hujan lagi kayak semalam ya. Semalam gerimis juga sih. Oke, gimana untuk perakiraan cuaca malam ini untuk wilayah Jawa Tengah? Silahkan Mbak Winda.
2: Oke, baik, terima kasih Mbak Greta. Berikut selengkapnya kami informasikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk hari ini hingga pukul 7 esok hari. Untuk wilayah Kota Semarang, secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 85%. Kemudian kondisi cuaca wilayah Jawa Tengah, umumnya kondisi cuaca diperkirakan berawan, namun berpotensi hujan dengan tidak merata, terutama di sebagian wilayah Jateng bagian barat dan juga sebagian wilayah pegunungan tengah. Kami tetap menghimbau agar selalu mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan juga lahan. Informasi selanjutnya untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian perakiraan cuaca untuk malam hari ini Mbak Greta.
1: Oke, terima kasih Mbak Winda untuk perakiraan cuaca malam hari ini. Selamat malam. Demikian tadi perakiraan cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2, Jenderal Ahmad Yani Semarang.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Lepas Hari. Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Kalau ngomongin soal MTQ ya, Kawarasika ya, ini deh saya kutip dari laman CNN ya. Keramahan warga dan pelayanan maksimal yang dihadirkan panitia penyelenggara bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini meninggalkan kesan mendalam bagi para peserta Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional atau MTQN 3-31 tahun 2026 gitu. Ini para peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia ya, Kawarasika ya. Jadi banyak yang mengatakan bahwa masyarakat Jawa Tengah ini ramah-ramah semua dan antusiasme masyarakat Jawa Tengah juga dibilang antusiasnya itu bisa merekatkan gitu, menjalin silaturahmi, bisa merekatkan persaudaraan dengan seluruh masyarakat Indonesia. Gitu, kawan Rasika. Nah, untuk MTQN ini berlangsung nanti sampai tanggal 20 ya, kawan Rasika. Jadi banyak kegiatan di Kota Semarang ini. Tadi sudah di-update juga ada Festival Kota Lama, ada MTQ sampai nanti tanggal 20. Tanggal 20 berarti tanggal 20 minggu depan gitu. Besok tanggal 20 kan tanggal 13 gitu, kawan Rasika. Nah, kawan Rasika juga sudah melintas di sekitar Simpang 5, boleh deh memberikan update-nya untuk sekitaran Simpang 5, bagaimana kondisi lalinya. Kalau dari aplikasi ya, sekitaran Simpang 5 juga padat untuk saat ini. Ini saya lihat dari CCTV juga belum bisa terlihat ini di CCTV di daerah Simpang 5 ini. Kayaknya CCTV-nya sudah nggak ada deh sekitaran Simpang 5. Iya, CCTV Simpang 5 sudah nggak ada, terakhir di Pahlawan ini. Oke, dan untuk sekitar Jalan Pemuda juga lancar ya, kawan Rasika, tidak ada ketersendatan. Untuk KIW juga lancar, Sayung ini juga sudah memendek antreannya. Untuk Sayung ini antrean mulai dari sekitaran Pokpan ya, mulai dari sekitaran Pokpan sampai di sekitaran TL Genuk. Jadi sudah memendek antreannya yang di sekitaran Sayung. Untuk Kaligawe saat ini lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk jalur yang ke arah selatan saat ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Karangawen aman jalurnya. Di sekitaran Kaliwungu saat ini juga lancar, aman jalurnya. Kaliwungu, Kendal, Cepiring saat ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Dan kawan Rasika bisa terus memberikan infonya di 081 32 58 58 500.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu memadamkan kebakaran TPA Putri Cempo Solo dirancang berlangsung hingga 15 September. Supervisi OMC BMKG Yana Arifin mengatakan operasi dipusatkan di Lanut Adi Sumarmo Boyolali dengan menggunakan pesawat Cessna. Dalam sekali penerbangan, pesawat membawa 800 kg garam untuk menyemai awan potensial. Yana menjelaskan OMC tidak menciptakan hujan dari kondisi tanpa awan, melainkan memaksimalkan awan potensial yang sudah terbentuk. Penyemaian dilakukan pada ketinggian 7.000 hingga 10.000 kaki, dan hujan diharapkan turun 1 hingga 3 jam setelah penyemaian. Sementara itu, kebakaran TPA Putri Cempo sudah berlangsung sepekan. Blok C dinyatakan terkendali, namun titik api masih terdapat di Blok B. Dinas Kesehatan Jawa Tengah menyebut Kota Semarang dan Cilacap sebagai daerah dengan endepean debu jalanan tertinggi selama musim kemarau. Kabid P2P Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Heri Purnomo, bilang kondisi ini dipengaruhi kepadatan kendaraan, aktivitas industri, dan minimnya penghijauan. Tingginya paparan debu perlu diwaspadai karena dapat memperparah gangguan pernapasan. Bayi dan balita menjadi kelompok yang paling rentan karena ISPA dapat berkembang menjadi pneumonia. Dinas Kesehatan Jawa Tengah juga akan mengukur kualitas udara dan endapan debu di Brebes menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau. Masyarakat, terutama pengendara motor, dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Suwidi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Kita lanjut lagi, Kawa Rasika. Masih ada Greta Putri menemani Kawa Rasika sampai jam 9 malam nanti. Dan Kawa Rasika, kalau melintas di tol nih ya, saat kita melintas di tol, pastinya di tol itu tidak hanya kita tidak hanya melulu ngelihat jalan gitu yang lurus, lempeng gitu, enggak. Pastinya di tol itu ada pemandangan gitu ya. Jalan tol di Indonesia ini banyak ya, dari Sabang sampai Merauke pasti ada jalan tol. Perjalanan melintasi jalan tol di Indonesia itu sebenarnya tidak hanya menawarkan efisiensi waktu, lebih cepat waktunya, tapi juga bisa memanjakan mata kita sepanjang perjalanan, yaitu dengan view alamnya gitu, Kak Rasika. Contohnya nih, contohnya untuk tol, kalau di ruas tol Trans Jawa ya, itu di tol Bawen Salatiga. Kalau pagi gitu ya, kalau pagi kita bisa melihat pas di gerbang tol Salatiga itu view yang bagus banget. Gunung Merbabu ya. Nah, kita bisa melihat gunung di sana pas di gerbang tolnya itu bagus banget. Kawa Rasika, pernah kan? Pasti sering lah lihat jalur tol Bawen Salatiga itu sepanjang 17,6 km itu menawarkan pemandangan pegunungan persawahan yang menjadi ciri khas wilayah Jawa Tengah, dan ini menjadi salah satu panorama

0: Tol Prambanan kita bisa melihat sunset juga, Kawarasika. Keren gitu. Soalnya saya pernah melintas di Tol Prambanan itu lihat sunsetnya. Bagus banget warnanya orange gitu. Terus kalau di tol melintas dari Salatiga ke Bawen, kita juga bisa melihat view yang bagus kalau pas sunset gitu, kita bisa lihat. Terus juga kalau dari tol Bawen Salatiga itu saat kita mengarah ke apa yang dari Bawen ke Semarang, sorry. Kalau yang dari Bawen ke Semarang itu pemandangannya yang jalur tolnya lurus gitu, keren tolnya ya Kawarasika. Itu salah satu salah satu view yang memanjakan kita gitu, memanjakan kita saat melintas di tol. Jadi tidak melulu gitu lihat jalan tol, jalan aja yang lurus gitu, enggak. Dan tidak hanya di tol Bawen Salatiga, ini kan di tol itu sepanjang ruas tol ini juga memiliki pemandangan seperti persawahan, perbukitan, laut lepas gitu. Dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR ini merangkum ada 10 jalan tol dengan pemandangan paling indah di Indonesia. Dari tahun 2023 itu dirangkum, jadi ada 10 jalan tol dengan pemandangan paling indah di Indonesia. Salah satunya adalah tol Bawen Salatiga. Nah, selain Bawen Salatiga, ruas tol mana saja sih gitu? Pasti Kawarasika tahu ya, ruas tol mana saja dari Pulau Jawa, Pulau Bali, Sulawesi, Sumatera, itu pasti akan ada pemandangan yang bisa memanjakan mata kita, Kawarasika. Sebelum kita ngobrolin soal tol ini ya, karena saya juga suka gitu kalau tol, pas melintas di tol itu, di tol Bawen Salatiga itu saya suka lihat gunungnya itu, indah banget gitu. Kalau sebelum masuk tol Bawen itu juga kita bisa melihat Gunung Ungaran gitu. Dan yang sudah gabung lagi ada Bu Mai. Selamat malam Ibu Mai, mau request lagu saja. Oke, siap. Ditunggu lagunya ya. Pak Alfian ini menanyakan sekitaran Stadion Sultan Fatah Demak. Oh, menginfokan sekitaran Stadion Sultan Fatah Demak ini ramai karena ada konser. Konser apa ya Pak ya? Pak Alfian. Oke, terima kasih infonya. Yang melintas ya di sekitaran Stadion Sultan Fatah ini, kondisi di Demak itu ramai ya. Terima kasih Pak Alfian. Lanjut lagi Ibu Nini.
1: Soalnya saya pernah melintas.
2: Halo Mbak Kre, iya. Aku OTW ya. Jalurku aman ya sampai aman. Exit Prambanan nanti.
0: Oke, siap.
2: Jadi mau malmingan di Prambanan. Mbak Kre, enggak apa-apa ya, tak tinggal
0: gak
2: ya.
0: Enggak apa-apa.
2: Nanti ini ditemenin masih sama Koh Wendy kok. Kayaknya mau nyanyi Mars Pramuka.
0: Mars Pramuka. Masih seputaran Mars ya. Tadi Mars MTQ, Mars PKK apal, ini yang Mars Pramuka belum nih. Oke, terima kasih Bu Nini. Ini sudah OTW ke Jogja ya. Oke, Titi DJ hati-hati di jalan gitu Ibu Nini. Selamat menikmati malam minggunya. Malam minggu ini kumpul dengan kawan-kawan. Wow, menyenangkan pastinya ya. Oke, terima kasih Ibu Nini. Dan kalau ngomongin soal tol ya Kawarasika, pemandangannya indah. Nah, di jalur tol Pandaan Malang ini membentang sepanjang 38,48 kilo. Menawarkan landscape persawahan dengan latar sejumlah gunung, ada Gunung Arjuno, Gunung Kawi, Gunung Panderman, Gunung Penanggungan. Ini yang di tol Pandaan Malang ya. Dan kalau misalnya kawan Rasika beristirahat di sekitar rest area itu, bisa menikmati juga pemandangan Gunung Bromo dan Semeru dari kawasan sekitar jalan tol itu. Keren ya tol Pandaan Malang. Selain Bawen Salatiga ya, terus juga ada tol Bali Mandara. Nah, kalau tol Bali Mandara ini membentang di atas permukaan laut, kawan Rasika, jadi berbeda dari sebagian besar jalan tol di Indonesia ya. Tol Bali Mandara ini sepanjang 12,7 kilo, menghubungkan antara kawasan Tuban, Nusa Dua, dan Benoa. Nah, kalau perjalanan saat

0: melakukan perjalanan di Tol Bali Mandara ini, kita akan dimanjakan dengan melihat view laut lepas itu serta kawasan hutan bakau atau mangrove. Nah, pemandangan laut yang terbentang di kedua sisi membuat ruas tol ini menjadi salah satu jalur dengan panorama yang cukup unik di Indonesia. Wow, keren ya Kak Rasika, untuk apa pemandangan atau view di jalur tol di Indonesia ini. Bawen Salatiga, Tol Pandaan Malang, Tol Bali Mandara, gitu. Oke, yang sudah gabung lagi Pak Soleh.
1: Mbak Kri, selamat malam Mbak Kri.
0: Iya malam.
1: Saya mau tanya jalur Mbak.
0: Boleh.
1: Ini sudah istirahat malah ditelepon Mbak dari Jatenglen Mbak ke arah Paragon gimana ya Mbak?
0: Oke, okay. Dari Jatenglen menuju ke arah Paragon. Untuk saat ini Jatenglen menuju ke arah Kaligawenya tersendat sedikit. Itu mulai dari batas sampai di TL Genuk, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Terus menuju ke arah Jalan Pemuda, saat ini juga jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu Pak Soleh. Dan nanti kita lanjut lagi ya. Dan malam ini mungkin kalau Rasika ingin mendengarkan lagu-lagu favorit gitu, mungkin aduh pengen mendengarkan apa gitu, boleh ya. Kayaknya saya hari ini pengen memutar lagu untuk menemani Kak Rasika dengan lagu yang apa ya, yang easy listening gitu, yang slow gitu ya. Pokoknya untuk menemani perjalanan kawan Rasika di malam hari ini. Perjalanan mau kemanapun, mau pulang ke rumah boleh, mau OTW jalan-jalan juga boleh untuk menemani kawan Rasika. Pak Soleh.
1: Yo, Mbak Agri, tadi Bu Nini ke studio toh. Wah, tonggol takon gawe stiker Mbak.
0: Nuh, lah sudah Bu Dini sudah bawa stiker Pak Soleh. Oh, tadi sudah bawa stiker gitu Pak Soleh. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Kak Rasika.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Pertamina mengambil alih pom bensin nakal. Target Jakarta masuk top 50 slow living city. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Pertamina Patraniaga pastikan SPBU yang terbukti nakal akan dikenai sanksi penutupan, tidak akan dibiarkan terbengkalai. Operasionalnya bisa diambil oleh Pertamina melalui skema kerjasama operasi atau KSO. Langkah ini dilakukan agar pasokan BBM ke masyarakat tetap aman, sekaligus memperbaiki pengelolaan SPBU yang bermasalah. Sanksi diberikan bertahap, mulai dari teguran tertulis, pengurangan pasokan, skorsing, hingga pemutusan hubungan usaha. Penertiban ini juga untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi, terutama Pertalite yang konsumsi tahunannya berpotensi melampaui kuota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memasang target besar. Jakarta ditargetkan masuk 50 besar kota global dunia pada tahun 2029. Saat ini Jakarta ada di peringkat 71 dari 156 kota global. Pramono bilang salah satu modal utama adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Jakarta yang mencapai 85,05, tertinggi di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga fokus menekan ketimpangan. Rasio Gini Jakarta turun dari 0,441 menjadi 0,435. Pramono ingin Jakarta bukan hanya maju secara ekonomi, tapi juga lebih sehat, nyaman, rapi, dan membuat warganya bahagia. Viral video warga korban gempa di Manggarai Timur NTT yang menginjak-injak bantuan sembako dari Pemda. Dalam video, bantuan yang terlihat hanya berupa 3 bungkus mie instan dan 1 bungkus biskuit. Warga mengaku kecewa karena bantuan dinilai belum mencukupi kebutuhan korban gempa yang terjadi sejak 15 Agustus. PLT Camat Elar membenarkan ada warga yang kecewa. Namun bantuan itu akan terus disalurkan secara bertahap karena lokasi posko cukup jauh dan terkendala jaringan komunikasi. Warga yang menginjak bantuan, Saimin Sadang Syawal, kemudian meminta maaf dan mengaku hilaf karena kecewa.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: Masih ada Greta Putri menemani kawan Rasika dan masih ngomongin soal pemandangan yang memanjakan mata saat kita melintas di tol ya, kawan Rasika, di Indonesia. Karena tol di Indonesia ini ada dari Sabang sampai Merauke ya. Kalau di Transjawa pasti kawan Rasika sudah tahu semuanya ya. Nah, ini tol tidak hanya di Transjawa kan pastinya. Tol Bali Mandara, terus ada tol Manado Bitung. Nah, kita beralih ke geser ya ke arah Sulawesi Utara. Tol Manado Bitung itu memiliki panjang sekitar 39,8 kilo. Dan ruas tol ini menyajikan panorama alam khas Sulawesi Utara dengan latar belakang Gunung Klabat dan Gunung Tangkoko. Ini yang dapat terlihat di sepanjang perjalanan dari tol Manado Bitung ya, kawan Rasika. Terus ada juga tol Cisumdawu. Nah, jalur tol Cilenyi Sumedang Dawuan atau Cisumdawu ini memandang sepanjang 61,6 kilo di Jawa Barat. Dan ruas tol ini menawarkan pemandangan Gunung Tampomas dan Gunung Manglayang. Selain panorama alam, ini tol Cisumdawu ini juga memiliki ikon berupa terowongan kembar, yaitu Twin Tunnel sepanjang 472 meter. Wow, itu kawan Rasika, banyak ya tol ya dengan latar belakang pemandangan yang indah gitu, yang memanjakan kita saat kita melintas di tol. Karena biasanya kalau melintas di tol itu biasanya kadang suka jenuh kan ya. Aduh, kalau lewat tol itu yang dilihat sepanjang jalan itu cuma jalan aja. Padahal tidak gitu. Untuk tol ini ada juga tol yang sepanjang perjalanan mata kita itu dimanjakan oleh pemandangan yang indah gitu. Yang sudah gabung lagi ada Bu Nini.
1: Pak Soleh, kali ini tamunya dari mana Pak Soleh? Mbak Gre, aku mau diputerin lagu I Swear.
0: Oke gitu. Oke, lagu I Swear ya. Na na na na na na na na na, I'll be there gitu. All for one. Oke, siap, ditunggu ya Ibu Nini ya lagunya. Ini Pak Soleh, nggak tahu nih tamunya tadi nggak ada suara soalnya. Oke, ditunggu Bu Nini. Ibu Umi, ini mau request lagu juga. Oke, siap, lagunya ditunggu ya. Over and over again. Oke, ditunggu lagunya. Bu Umi, lanjut lagi dengan Pak Alfian. Oh, ini ada festival otomotif di Stadion Sultan Fatah Demak ya. Oke, siap. Ini ada tadi startnya mulai dari jam 5 sore ya. Ini seniman roda dan modifikator Indonesia Festival Otomotif Senioria. Oke, terima kasih Pak Alfian. Ibu Mai, wow, ini sepanjang ruas tol OTW dari Jakarta ya ini ya. Sunrise-nya bagus banget ini. Oke, warnanya merah ini melintas dari Jakarta. Tapi ini lupa di KM berapa gitu ya. Mungkin loh kalau dari OTW dari Jakarta, mungkin di daerah Pemalang, itu juga daerah Pemalang itu view-nya juga bagus Pemalang. Terus daerah daerah Weleri kayaknya. Weleri juga kayaknya view-nya bagus. Oke, terima kasih Ibu Mai. Pak Soleh.
2: Biasa Bu Nini tamunya Mbak Tri, orang Tiongkok.
0: Oh, orang Tiongkok.
2: Main HP. Wow. Jalan-jalan di Paragon yang nanti buat saya.
0: Ini mau jalan-jalan ke Paragon ya. Oke, terima kasih Pak Soleh. Ini tamunya Pak Soleh biasalah dari Tiongkok sana gitu. Oke, terima kasih Pak Soleh. Dan saat ini ya untuk lalu lintas terpantau lancar kecuali di sekitaran Simpang 5. Simpang 5 masih ada kepadatan. Nah, mungkin kawan Rasika punya foto gitu saat melintas di tol pas menemukan pemandangan yang bagus, Boleh deh, boleh langsung dikirimkan ke Rasika ya, untuk pemandangan yang memanjakan mata kita saat melintas di tol. Greta Putri masih di sini menemani kawan Rasika.